Ada kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Dua pasangan ganda putri Indonesia berhasil melaju ke semifinal Australian Open 2026. Mereka adalah Rachel Alicia Rose dan Feby Stianingrum serta Febriana Dwi Puji Kusuma bersama Melissa Trias Puspitasari. Semoga aja langkah mereka terus mulus hingga partai final dan membawa pulang gelar juara untuk Indonesia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

6, Kapten Timnas Korea Selatan Song Hyung Min resmi mencetak sejarah dengan tampil di 4 edisi Piala Dunia berturut-turut, mulai dari 2014 sampai 2026. 33 tahun, Son ini masih jadi andalan negaranya, membuktikan kalau kerja keras serta konsistensi bisa membawa karir tetap bersinar di level tertinggi. Siapa nih yang ngefans sama Kapten Timnas Korea Selatan Son Hyung Min?

Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat. Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026 bisa aja jadi panggung bersejarah buat Lionel Messi nih teman Pro 2. Kapten timnas Argentina itu berpeluang memecahkan sejumlah rekor dunia, mulai dari jumlah penampilan hingga catatan assist terbanyak di ajang Piala Dunia. Di usia yang gak lagi muda, Messi ini masih menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Kira-kira rekor mana ya yang bakal berhasil dia pecahkan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

kembali berjuang di Piala AFF U19 2026. Timnas Indonesia U19 bakal menghadapi Kamboja dalam perebutan posisi ketiga. Menariknya, Indonesia selalu menang dalam 3 pertemuan sebelumnya melawan Kamboja di ajang ini. Semoga aja tren positif itu berlanjut dan Garuda Muda bisa menutup turnamen dengan hasil manis. Kita dukung sama-sama ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Ada kabar datang dari Australian Open 2026, tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed berhasil melaju ke semifinal setelah menang meyakinkan atas wakil Malaysia. Sekarang Ubed cuma selangkah lagi menuju partai final. Kalau misalkan Alwi juga menang, Indonesia berpeluang menciptakan final sesama wakil merah putih jika dua-duanya tuh melaju ya. Jadi kita doakan aja yang terbaik untuk pebulu tangkis Indonesia di ajang Australian Open ini.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

bangga teman Pro 2. Indonesia sekarang tuh punya laboratorium pengujian kontaminasi radioaktif untuk produk perikanan yang menjadi pertama ternyata di Asia Tenggara. Kehadiran labor yang satu ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan keamanan produk perikanan Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing ekspor ke pasar internasional. Keren ya, semoga aja teknologi ini bakal membantu supaya bisa mendukung juga produk Indonesia go global.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Apa kabar kamu setelah di pertengahan Juni ini harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green yang udah resmi mengalami penyesuaian alias kenaikan? Apakah sudah beralih pakai Pertalite kah teman Pro 2? Tapi katanya pemerintah menyebut kenaikan ini mengikuti lonjakan harga minyak dunia yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tapi Pertalite dan biosolar dipastikan tetap tidak berubah harganya. Jadi jangan lupa sesuaikan lagi budget perjalanan dan aktivitas harian kamu.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku pun.

Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar gak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira, mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapatkan Simpati dan Bayu di outlet terdekat, kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu, download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G Power by AI.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke, oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini. Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana ya, Tio, yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meita Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan manager sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget, Cita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meita.
0: Oke, Kak Meita.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meita, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya.
1: Oke. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku.

0: ya kamu lepasin dia.
1: Gak bisa.
0: Dia gak bisa ngelepasin itu.
1: Iya, itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
0: Iya.
1: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak, aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
0: Gak bisa, tapi
1: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
0: Cabut sih.
1: Cabut ya?
0: Cabut.
1: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
0: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
1: pusing.
0: Agak pusing
1: ya? Iya.
0: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
1: Iya. Amit-amit ya.
0: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
1: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
0: Pastinya ke keluarga.
1: Ke keluarga di Langkat.
0: Iya, ke keluarga.
1: Oh iya.
0: Ibu, bapak.
1: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
0: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
1: Enggak
0: nyangka, Nak ya.
1: Katanya. Oh.
0: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
1: Iya, iya.
0: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang.
1: Mm-hmm.
0: Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
1: Iya, yeah, benar. Nah,
0: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak tuh kayak terharu lah.
1: Iya.
0: Ya, pasti terharu kan.
1: Pasti gitu. Terharu dong.
0: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
1: Iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau, Nang. Iya, jadi
0: love you, Ma.
1: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
0: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
1: Nonton enggak ya?
0: Halo, Ma.
1: Dikasih tahu.
0: Dikasih tahu.
1: Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
0: Alhamdulillah.
1: Betul. Tahun Tio lahir tahun berapa?
0: Aku 12 Juni 2004.
1: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
0: Udah Gen Z
1: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin nih lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
0: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
1: Oke.
0: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
1: Di backing vokal kah atau apa nih?
0: Apa sih layer vokal?
1: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
0: Boleh.
1: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Bro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya?

0: pas gitu jadi lagunya.
1: Wah, gila. Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
0: Ada sebagian.
1: Take vokalnya banyak ya. Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
0: iya, bener.
1: Gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
0: Jujur pernah.
1: Pernah.
0: Sekali seumur hidup sih.
1: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
0: Nggak berlangsung lama.
1: Nggak berlangsung lama.
0: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
1: Cepat sadar ya.
0: Jangan deh, jangan.
1: Jangan, cepet. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
0: Jangan lama-lama di posisi itu.
1: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja,
0: iya,
1: cabut aja gitu.

0: kesehatan badan aja sih.
1: Oh.
0: Suara, pita suara.
1: Iya, gitu iya, kan. Iya, iya.
0: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
1: Nice. Tapi kalau menurut Tio, dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
0: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
1: pertama kali ya soalnya.
0: Pertama kali sampai aku bilang sama kami kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
1: Oh.
0: Prepare segala gitu.
1: Okay, okay.
0: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
1: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
0: Iya benar.
1: Banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
0: Tapi jujur nggak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh nggak lama.
1: Nervousnya nggak lama ya.
0: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
1: Iya, supportive ya.
0: Supportive
1: banget.
0: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
1: iya
0: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
1: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya,
0: iya,
1: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views, gokil loh.
0: 37.000,
1: gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
0: Terima kasih banyak guys, buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
1: Yes.
0: Jadi terima kasih banyak lah.
1: Iya.
0: Teman-teman semua yang udah stream.
1: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya dari komentar nih pada ikut galau ternyata katanya. Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul kenapa Lihat Aku Tio?
0: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
1: Iya.
0: Tapi ini POV aku kayak kita ini kan udah berjuang habis-habisan lah.
1: Betul.
0: Untuk satu orang. Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
1: Ah. Itu yang bikin nyesek ya.
0: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu itu sih POV aku.
1: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
0: ayo,
1: dong.
0: Lihat aku. Lihat aku. Juga dari sini gitu.
1: Iya, iya.
0: Aku juga tulus sama kayak dia.
1: Iya. Kalau enggak dilihat baru cabut aja.
0: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
1: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
0: Catat guys, catat.
1: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih yang judulnya adalah Lihat Aku. Yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah. keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Peran kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya, iya, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya. Nah, jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tioholic ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tioholic. Yeah. Tioholic. Boleh untuk Tioholic. Mau bilang apa kalau Tio ke Tioholic?
1: Untuk Tioholic, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tioholic. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet
0: ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tioholic ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sudah jadi obat ya, biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih. Main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tioholic ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Dekresandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata, malaria masih ada di beberapa daerah. Apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, Maria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Tuhan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Senang sekali hari ini, hari Sabtu ya. Tapi aku ngerasa kayak hari ini hari Minggu gitu. Sampai gak tahu lagi deh kira-kira mau ngingetnya hari apa. Karena tiap hari kayaknya di mata aku hari itu sama, gak ada tanggal merahnya. Ada yang sama gak kayak aku, teman Pro 2? Yang pasti untuk siang ini ya, video yang bakal temenin kalian sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas saja. Dan video masih akan terus hadir dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Dan kamu bisa ikutan banget nih teman Pro 2, gabung di WhatsApp kita di 0811 7322330.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat, Tuna.

0: atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bungkulu ko lama yang negeri akreditasi A pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
0: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bungkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bungkulu 0851 7829 0470.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengarkan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mak, saya ku kan dah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Fajar Nur, lewat lagunya Menjaga Hati, dan sudah temani kita juga hingga pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Video masih temenin kalian semuanya nih untuk santai siang, dan kita masih muterin lagu-lagu dari teman Pro 2 yang sudah request untuk siang ini ya. Dan yang sudah bergabung untuk kali ini teman Pro 2 di WhatsApp kita ya, itu bentar, sudah ada Mas Theo di Magelang ya, yang request selalu ada di Nadimu dari Bunga Citra Lestari katanya ya. Terus lanjutnya, selamat siang, ada Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Requestnya Angie Carvalho, Remuk, tadi udah pindah putar lagunya ya. Terus ada yang request juga lagu Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Itu juga ya sudah pindah putar. Jadi untuk yang lain masih ada kesempatannya kurang lebih 15 menit ke depan ya teman-teman. Kali ini video puterin dulu aja. Ada BCL lewat lagunya Selalu Ada di Nadimu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih kita temani tentunya untuk siang hari ini, dan di santai siang dia terus temani sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, karena pukul 14-nya kita bakal ngajakin kamu Teman Pro 2 untuk menyimak Indonesia Top 20 gitu ya. Dan Pindah informasikan bahwa azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 12 lebih 11 menit. Jadi sebenarnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya Teman Pro 2 untuk kamu bisa bersiap-siap, terutama yang mungkin akan melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid ya. Oke, kalau gitu hati-hati aja di jalan. Buat kalian mungkin yang sekarang lagi on the way ke luar Kota Bengkulu, ataupun juga yang balik ke Kota Bengkulu ya, mudah-mudahan perjalanannya lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Dan kalau kita lihat cuaca di hari ini ya, siang ini benar-benar bisa sangat bersahabat ya, gak panas, bahkan terkesan lebih kayak mendung ya Teman Pro 2. Jadi tetap utamakan sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau kamu punya aktivitas sampai nanti malam, jangan lupa jas hujannya ataupun juga mungkin juga payung atau apapun perlengkapan yang bisa menolong kamu dari hujan itu dipersiapkan Teman Pro 2. Oke, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Metro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada satu lagu miliknya Taylor Swift ya. Dan lagu ini udah nganterin kita hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kalau kita ngomongin soal Piala Dunia yang baru saja digelar ya, teman Pro 2, siapa sangka salah satu momen yang disorot di Piala Dunia 2026 itu justru datang dari gol bunuh diri gelandang Paraguay, yaitu Damian Bobadilla ya. Ini resmi jadi pemain pertama yang mencetak on goal di turnamen untuk kali ini. Kejadiannya ketika Paraguay menghadapi Amerika Serikat, ketika laga baru berjalan 7 menit, bola yang berusaha dihalau malah justru berubah arah ya, dan malah masuk ke gawang sendiri. Alhasil Amerika Serikat langsung unggul lebih dulu. Dan ini meski jadi momen yang gak diinginkan, tapi Bobadilla tetap merupakan salah satu pemain muda andalan Paraguay yang kini membela klub Brasil Sao Paulo, teman Pro 2 ya. Paraguay pun masih punya kesempatan bangkit di dua laga berikutnya. Jadi kita lihat saja nanti akan seperti apa ya. Paraguay ini termasuk salah satu tim apa negara andalan sih kalau menurut dia gitu ya, karena beberapa momennya juga juga jadi patut diperhitungkan lah, kira-kira seperti itu teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut ya ngomongin sepak bola, terutama Piala Dunia teman Pro 2 ya. Untuk kalian udah nyiapin belum kira-kira bakal udah ada tim, udah ada negara yang didukung? Kalau Pida sih karena gak ngerti ya, jadi kayaknya Pida pilih Korea aja, yang tahu aja, yang tahu-tahu aja sama pemainnya. Atau apa ya, karena kayaknya banyak yang dukung Portugal ya, terus ada yang dukung Spanyol, jadi Pida ikut-ikutan aja deh teman Pro 2. Oke deh. Nanti di hari ini ya, dini hari teman Pro 2 itu akan ada pertandingan grup B, Qatar melawan Swiss pada pukul 2 malam. Kemudian pukul 5 nya ada Brasil akan melawan Maroko. Wah ini seru juga nih teman Pro 2 ya. Kemudian ada di grup C ada Haiti melawan Skotlandia. Terus di grup D ada Australia akan berhadapan dengan Turki pada pukul 11. Besok ya teman Pro 2 ya. Jadi ya tentunya buat tim-tim yang kalian dukung harus pantengin banget sih teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut untuk simak informasi. Untuk simak lagi lagu berikut ini tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran gitu ya, kalau perempuan itu sebenarnya mesin utama di rumah sekaligus di tempat kerja. Tapi sayangnya banyak banget perempuan itu justru lupa ngerawat dirinya sendiri, teman Pro 2. Pola makan terburu-buru lah, kurang tidur lah, kadang sampai stres numpuk ya, jadi tantangan sehari-hari banget ini. Nah, ternyata menurut pakar nutrisi kawasan Asia Pasifik ya, ketika perempuan itu mulai investasi pada kesehatan, mulai dari makan bergizi, cukup minum, sampai olahraga, wah itu dampaknya gak cuma buat diri sendiri, teman Pro 2. Keluarga, lingkungan kerja, bahkan generasi berikutnya itu juga ikut merasakan manfaatnya. Jadi ingat ya teman Pro 2, merawat diri itu bukan egois ya, tapi justru investasi buat banyak orang.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih sudah tidur lama tapi bangun-bangun malah masih capek? Nah ternyata teman Pro 2, itu bukan cuma durasi tidur kita yang penting ya, tapi juga kualitasnya. Kalau tidur sering kebangun, gak nyenyak, atau mungkin juga kamu sering terganggu insomnia ya, dan juga sleep apnea misalnya. Nah ternyata tubuh itu jadi gak benar-benar istirahat teman Pro 2. Akibatnya, walaupun kita udah tidur lebih dari 7 jam, badan tetap lemas saat bangun tidur, dan para ahli mengatakan kalau ternyata tidur berkualitas itu penting banget buat metabolisme, fungsi otak, sampai daya tahan tubuh. Makanya coba mulai dari hal sederhana aja ya teman Pro 2, kamu kurang-kurangin tuh yang namanya screen time sebelum tidur, terus usahakan untuk coba olahraga ringan, dan jangan lupa untuk lakukan relaksasi biar tidur kamu makin nyenyak.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemar tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Teman Pro 2, selanjutnya Pidia pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Dan setelah ini kita gabung ke Pro... kita akan hadirkan Indonesia Top 20 untuk pekan ini. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pidia pamit, bye-bye.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20. 20 lagu hit Indonesia. Indonesia Top 20.
0: FM, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2. Balik lagi ya di program yang memang kayaknya paling ditunggu-tunggu gak sih? Hai. Indonesia Top 20 teman Pro 2. Tempatnya lagu-lagu Indonesia paling hit, paling relate, dan paling sering nemenin hari kamu. Ya kan? Video bakal nemenin kamu untuk ngebahas satu persatu lagu yang lagi naik daun di minggu ini teman Pro 2 ya. Dari yang berdebut sampai yang lagi bertahan di chart, semuanya ada di sini teman Pro 2. So, let's go, langsung aja kita mulai dari posisi 20 untuk pekan ini. Di posisi 20 pekan ini ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian lewat lagunya Takkan Terulang sebagai new entry kita untuk pekan ini.

posisi 18 ada Gea Indrawari lewat lagunya 1000 kali. Gea, lagi-lagi ya berhasil banget nih bikin lagu yang memang kayaknya relate maksimal ya. 1000 kali ini tentang rasa sayang yang berkali-kali lipat, tapi juga bisa jadi tentang usaha yang gak pernah cukup dihargai. Nah, kalau soal vokal sih udah jadi khasnya Gea banget lah ya. Bikin lagu ini tuh jadi kayak gampang banget gitu nempel di kepala gitu. Dan baru masuk chart tapi potensinya buat naik tinggi banget ya. Pastikan kalau kamu request setiap hari. Ayo teman Pro 2, di lain penyanyi masih dari pere alias perempuan, Bernadia. Wah, kalau yang satu ini tuh selalu punya cara unik ya buat nyampein rasa. Lagu ini tuh kayak tentang hubungan yang awalnya cuman buat seneng-seneng tapi malah jadi serius. Udah lama banget gak sih? Musiknya chill tapi liriknya dalam. Cocok lah buat kamu mungkin yang lagi ada di fase ini serius atau enggak sih gitu. Langsung aja deh, Bernadia teman Pro 2 di posisi 17 lewat lagunya Kita Buat Menyenangkan. 17.

bisa dengerin Indonesia Top 20 Bengkulu setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu favorit di setiap jam request. Supaya apa? Supaya lagu favorit kamu itu bisa masuk ke chart Top 20 dong ya. Oke teman Pro 2, kalau tadi di posisi 15 ada Mahalini lewat Bermimpi, nah kita beralih nih ke posisi 14 gitu ya. Ada Sang Suami Cileh, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif lewat Alama. Lagu ini tuh gimana ya, bisa bilang walaupun udah lama bertahan di chart top 20 tapi jujur ya, lagu ini tuh masih easy listening banget loh, ya kan, buat kita dengerin di pagi, siang, sore, malam.

2013, ada dua musisi dengan karakter yang kuat jadi satu di lagu ini. Yap, benar banget ya. Ada sesi potret, kayak cerita tentang kenangan yang diabadikan tapi juga tentang rasa yang gak bisa diulang, teman Pro 2. Vibes-nya tuh indie banget gitu ya. Cocok lah buat kamu yang suka lagu-lagu melo tapi estetik asik. And now featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret, teman Pro 2. Nah, kita naik lagi ke posisi 11. Lagu ini ngomongin soal proses move on yang gak instan, butuh waktu. Ya, bisa jadi anthem lah buat kamu yang lagi healing-healing gitu ya. Vokal Roni yang emosional bikin lagu ini makin kena, teman Pro 2. Ini dia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 20.

untuk posisi 10 pekan ini, wah kita udah di top 10 ya. Ada Pice Kota teman Pro 2 lewat lagunya Bahagia Lagi. Judulnya aja udah jelas, move on energy gitu ya. Bahagia Lagi itu memang fase setelah luka kan gitu. Dan saat akhirnya kita tuh dituntut untuk bisa senyum lagi gitu loh. Dan itu worth it banget teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, terus aja kita lanjut ya ke posisi 9 pekan ini. Ada si EAEA ini ya, ada dia di posisi 9.

nggak pakai uhuy ya. That bill tuh berdua berhasil ngemas pesan sederhana tapi terasa dekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya buat kamu yang lagi pengen lepas dari penat dan nikmatin hidup apa adanya, ya lagu ini sih emang cocok banget ya masuk playlist kamu teman berdua. Kali ini that bill ada di posisi 7 ya. Oke, pekan ini di posisi 6 ada Kenris. Aduh, aku suka banget lagi sama lagu ini. Masih seperti yang dulu, vibe-nya tuh kayak lagu lama dulu lama gitu sih. Kayak ada lagu antara ada slang-nya sama drive-nya gitu gak sih? Judulnya aja udah kerasa ya. Ini lagunya tentang apa? Tentang perasaan yang gak berubah. Masih seperti yang dulu gitu. Suka banget sih lagunya. Diri tangis, canda tawa. Beda lagu. Tapi jujur ini tuh lagu yang biasanya tuh bikin kita refleksi gitu ya. Kayak aku juga pernah loh di posisi ini sih. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin teman pro 2 ada Kenris, masih seperti yang dulu.

4 teman berdua. Ada si Cegil Nabila Takia, bukan Nabila Takianya sih yang Cegil, tapi ini lagunya. Dia berhasil menghadirkan karakter yang kuat banget lewat lagu ini ya. Liriknya tuh ringan, tapi punya pesan, jadi diri sendiri itu penting. Gak perlu takut dinilai orang, udah gitu aja gitu ya. Jadi mungkin buat kamu-kamu nih yang lagi ada di fase aku pengen jadi diri aku sendiri tanpa drama, ya udah ini pas banget deh lagunya si Cegil dari Nabila Takia gitu ya. Kali ini ada di posisi 4 dianya. Dan wah, kita udah masuk ke top 3-nya. Ada lagu yang super emosional. Siapa lagi kalau bukan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah.

0: ada nama yang gak asing lagi. Siapa dia? Evan Seventeen ya, lewat lagunya Jangan Paksa Rindu. Dan ternyata di sela kesibukannya dia berada di pemerintahan, masih nyempatin untuk menyapa fans-fansnya ya dengan lagu ini gitu, teman pro 2. Dan lagu ini juga cocok juga ya buat kamu yang lagi belajar move on gitu, pelan-pelan tapi pasti. Jadi buat para fans lamanya Seventeen, ini jadi bukti kalau Evan tuh masih konsisten loh gitu ya, untuk menghadirkan karya yang bisa menyentuh hatinya gitu ya, hati kalian nih para fans dan kita semua para pendengar musik, penikmat musik, teman pro 2 ya. Oke, itu dia 19 lagu untuk pekan ini udah kita hadirkan teman pro 2. Sebelum kita mengetahui siapa ya yang ada di posisi puncak di Indonesia Top 20 pekan ini, kita recap dulu ya dari posisi 20
1: Indonesia Top 20.
0: Posisi 20 teman pro 2 ada new entry kita, ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian lewat Takkan Terulang. Lalu di posisi 19 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19 ada Gia Indrawari lewat Seribu Kali. Kita Buat Menyenangkan miliknya Bernadia itu ada di posisi 17. Sedih Aku Sebelum Hujan miliknya Idgita pada di posisi 16. Naik lagi ke posisi 15 teman pro 2 Mahalini lewat Bermimpi. 14-nya ada Rizky Febian featuring Adi dan Khalif lewat Alama. Di posisi 13 Sempurnanya Aku dari NPD nangkring untuk pekan ini. Lalu naik lagi ke posisi 12 ada Enau featuring Ari Lesmana lewat Sesi Potret. Di posisi 11 ada Roni Parulian dengan Butuh Waktu. Dan di posisi 10-nya ada PC Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. Teman pro 2 EA miliknya dia ada di posisi 9 untuk pekan ini. Dan Sal Priadi dengan lagunya ada titik-titik di ujung doa ada di posisi 8. Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy-nya itu ada di posisi 7. Dan untuk posisi 6 untuk pekan ini ada Kendrick Masih Seperti Yang Dulu. Tuhan Tahu Kita Saling Cinta milik Fajar Nur ada di posisi 6. Nabila Takiyah dengan Cegilnya ada di posisi 4. Dan Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi 3. Yang barusan kita dengar ada Evan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang menjadi runner up kita untuk pekan ini teman pro 2. Lalu siapa ya yang ada di posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di pekan ini? Ada Selamat Kembali untuk Sabrina Leonor ya. Kalau sebelumnya Sabrina Leonor ini dikenal lewat lagu-lagu balat ya, tapi sekarang lagu Haha ini bikin vibes-nya lebih fun ya, lebih pedas, lebih deh, pokoknya aku suka banget. Langsung aja ini dia Sabrina Leonor, Haha.

0: top 20 kita untuk pekan ini ya, dari lagu-lagu yang santai, lagu galau, sampai lagu yang penuh attitude. Aduh, semuanya punya cerita masing-masing sih ya, Teman Pro 2. Yang mana nih lagu yang paling jadi favorit kamu, Teman Pro 2? Atau mungkin yang paling relate lah ya, yang mana? Ya udah, pokoknya yang penting adalah kamu jangan pernah lupa untuk selalu request ya lagu-lagu favorit kamu, Teman Pro 2, supaya lagu-lagu favorit kamu itu musisi-musisinya bisa masuk ke chart top 20 setiap pekannya ya. Dan jangan lupa juga untuk terus stay tune, karena minggu depan bakal ada update chart terbaru lagi yang gak kalah seru. Kalau gitu, Pida pamit undur diri, tetap dengerin Pro 2, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2.

kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia International Top 20.

lagi di International Top 20 bareng aku Tata, yang bakal nemenin kamu dengan deretan lagu paling hits di seluruh dunia ya. Satu jam ke depan kita bakal bareng-bareng teman Pro 2. Dan gak cuman denger lagu, kita bakal spill update terbaru dari para musisi favorit kamu. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, karena

menjadi lagu yang lebih emosional, ngomongin soal loyalitas dan hubungan yang gak gampang dilepas. Fans alias MUA juga lagi heboh banget karena TXT dikabarkan bakal comeback dengan konsep yang lebih dark di project berikutnya. Oh, kamu menantikan gak sih? Nah, selain itu mereka juga lagi aktif-aktifnya world tour ya, dan sukses bikin sold out di berbagai negara. Global banget deh pokoknya. Okay, next we move to number 17 ya. Ada nama yang lagi naik daun, Eddie Dalton dengan Somewhere Along the Way.

personal lagi dari sebelumnya. Oke, baiklah, kita masuk ke posisi 14 diisi oleh Inga Rose again ya, dengan judul Celebrate Me. Check it out. Number 14.

Korea yang baru aja menyelesaikan konsernya di Indonesia dan katanya ketagihan makanan Indonesia. Apakah dia ketagihan tempoyak? Bisa menebak ini siapa? Yap, teman Pro 2, di posisi ke-11 ada CN Blue Killer Joy. Number 11.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. International Top 20 Number 10.

0: Ophelia dan teman Pro 2 International Top 20 bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kamu bisa terus request lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request Pro 2 ya.
1: Nah,

Spiro dengan Die on This Hill. Selalu ya lagu favorit kita semua ini, karena Sienna ini dikenal dengan vokalnya yang kuat dan emosional banget ya, sangat jelek gitu. Dan lagu ini tuh dalam banget, cocok buat kamu yang lagi banyak pikiran ya. Buat aku juga nih kayaknya. Dia juga udah mulai dapat perhatian global sebagai soloist yang potensial ke depannya. Oke, kita naik ke top 5. Ada Ella Langley, Choosing Texas. Check it out.

dua lagu sekaligus di chart. Ini buktinya teman Pro 2 kalau Bruno Mars lagi on fire banget. Lagu ini lebih emosional dibanding lagu yang sebelumnya karena konsistensi kualitasnya emang gak kaleng-kaleng ya.

yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita rekap dulu nih dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo Dead Drop. Di posisi ke-19 Raye Where Is My Husband. Di posisi ke-18 TXT Stick With You. Di posisi ke-17 ada Eddie Dalton Somewhere Along The Way. Di posisi ke-16 Daniel Harley featuring Dua Lipa Two Hearts. Di posisi ke-15 Zayn Die For Me. Di posisi ke-14 Inga Rose Celebrate Me.

Killer Joy. Dan kita bakalan masuk di top 10 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Blackpink Go. Di posisi ke-9 Taylor Swift The Fate of Ophelia. Di posisi ke-8 Pink Panthers featuring Zara Larsson Stateside. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars I Just Might. Di posisi ke-6 Sienna Spiro Die on This Hill. Di posisi ke-5 Ella Langley Choosing Texas. Di posisi ke-4 Charlie Puth featuring Utada Hakiru Home. Di posisi ke-3 BTS Body to Body. Di posisi ke-2 ada Bruno Mars Risk It All. Dan akhirnya teman Pro 2, posisi pertama minggu ini masih nyaman ya di posisinya kayak pekan lalu. Ada yang bisa nebak siapakah itu? Congratulations to BTS. Number one is BTS Swim. And this is winner of the week, the number one.

0: Nomor 2.
1: Halo nomor 2, gimana nih kabar sore hari ini ya?
0: Dari Bandar Lampung sih lagi hujan ya sekarang.
1: Iya, ini lagi hujan-hujan manja gak sih?
0: Di sore cia hari ini kita bakal spesial banget ya Liza.
1: Iya, karena kita bakal ada ngobrol bareng ya sama sama kita paling cantik ya pada hari ini. Dan juga kita disiarkan langsung ya dari mana?
0: Disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan
1: terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, maaf. Dan juga yang terakhir di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang ya.
0: Yes.
1: Dan kebetulan nih narasumber kita agak baru datang ya karena kan kejebak hujan. Jadi mungkin kita dengerin dulu kali ya satu lagu dulu kali ya.
0: Iya, buat nemenin teman-teman Pro 2.
1: Iya, oke.

0: perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Dua, masih bareng sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang bakal ngebawain suara ceria spesial Belajar Sumba ini yang juga akan disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan
0: terus juga 90,9 FM dari Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Dan sekarang kita udah gak sendirian ya.
1: Kita udah kedatangan sama narasumber kita yang paling cantik hari ini ya. Dan siapa nih?
0: Iya, boleh langsung kenalan kak?
2: Baik, perkenalkan saya De Anggun Anggita kak, dari mahasiswa Prodi Seni Tari Universitas Lampung.
1: Keren banget ya.
0: Karena kan kita mau ngobrolin soal mengupas koreografi non tradisi bongkah ya. Jadi kira-kira nih, karena kan kita tari ya seperti kita tahu lah ya kak, tari itu bukan hanya soal gerakan yang indah dipandang gitu, tapi juga media untuk menyampaikan gagasan, emosi hingga kritik sosial.
1: Tapi yang paling menariknya di sini tuh yang bakal dibahas adalah bongkahnya nih. Ternyata bongkah itu sebuah karya koreografi non tradisi yang lahir dari proses kreatif eksplorasi dan interpretasi mendalam terhadap sebuah gagasan.
0: Iya, jadi melalui karya ini kita diajak untuk memahami bahwa setiap gerakan memiliki pesan yang ingin disampaikan ya, bareng sama kakak. Jadi mungkin kita bisa langsung nanya-nanya kali ya kak ya. Oke, kak, sebelum ngomongin soal bongkah nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tari non-tradisi?
2: Jadi untuk tari non-tradisi sendiri tuh kak, dia tari yang tidak terikat dengan pakem-pakem tertentu. Jadi kalau untuk tari tradisi kan biasanya terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu kan. Kalau untuk tari non-tradisi ini dia tidak terikat sama sekali. Jadi kita lebih bebas untuk berekspresi. Dan itu dan itu bisa berbau dengan lingkungan.
0: Contohnya kayak gimana tuh kak?
2: Bisa nih, kita mau ambil koreografi non-tradisinya misal seputar RRI juga bisa. Misal soal sampah, atau jalan berlubang nih yang masih hangat-hangatnya di Lampung kan dari dulu, itu bisa. Jadi tidak harus terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu. Beda dengan tradisi, kita harus mengambil kebiasaan masyarakat Lampung misal. Kebiasaan masyarakat Lampung dalam hal apa, seperti itu.
1: Akhirnya kita dapat ilmu baru ya.
0: Bener banget, karena ini pengetahuan terbaru ya buat kita ya.
1: Aku mau nanya nih ya, dari mana sih ide awal lahirnya karya koreografi bongkah?
2: Baik, jadi untuk ide awal dari karya koreografi bongkah itu kak, bermula dari hasil pengamatan saya dengan kelompok. Kebetulan saya ada dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Dan ternyata tuh masih banyak sih orang-orang itu dalam memandang kuli bangunan ini rendah gitu.
1: Benar.
2: Jadi kayak kami tuh tertarik untuk melihat aktivitas dari kuli bangunan tersebut. Aktivitasnya tuh bagaimana sih? Karena selama ini kan kami taunya aktivitas kuli bangunan tuh hanya memaku, seperti itu kan. Gergaji, tapi kami belum tahu nih dalamnya pekerjaan kuli bangunan itu seperti apa gitu.
0: Berarti kakak riset dulu ya tentang kuli bangunan ini. Terus kak, boleh nanya gak sih kak, apa ide dari nama bongkah tersebut? Kenapa namanya bongkah?
2: Sebenarnya bongkah itu berawal dari kata padat kuat gitu kak. Itu menggambarkan bahwa aktivitas kuli bangunan itu kan seperti ada semen, ada batu, kayu, itu kan benda-benda padat. Makanya kami ambil judul bongkah tersebut.
0: Itu butuh waktu berapa lama kak untuk menciptakan tari bongkah ini?
2: Kurang lebih 1-2 bulan sih kak. Jalan sampai 2 bulan ya.
0: 1-2 bulan, itu udah termasuk risetnya juga kak?
2: Iya.
1: Lama, tapi kalau untuk ide yang sekeren ini tuh termasuk cepet ya?
0: Iya, termasuk cepet justru. Karena aku pikir tuh bakalan 6 bulan kayak gitu loh.
1: Tapi kalau boleh tahu ya, cerita atau pesan utama dari koreografi bongkah ini tuh sebenarnya apa?
2: Sebenarnya kalau untuk cerita awalnya itu tadi, banyak masyarakat yang masih memandang rendah untuk pekerjaan kuli bangunan. Jadi semisal ada nih orang lulusan SD gitu kak, dia tuh minder mau daftar pekerjaan di tempat yang misal di PT gitu, karena dia lulusan SD. Dan dia tuh masih berpikir, aku kalau daftar di menjadi kuli bangunan udah pasti lolos nih. nggak pasti diterima. Sedangkan kalau di PT belum tentu diterima. Masih banyak pandangan-pandangan masyarakat tuh yang seperti itu. Kalau untuk pesannya yaitu tadi, jadi tidak semua harus kita pandang bahwa kuli bangunan itu pekerjaan yang rendah. Padahal kalau tidak ada kuli bangunan, kita gak punya, ya kan? Gak punya rumah, segala macem.
1: Kita siaran gak di studio ini nanti ya.
0: Padahal
2: berjasa kan?
1: Iya, berjasa.
0: Bener banget. Terus Kak, gimana sih proses kakak untuk menerjemahkan sebuah ide menjadi gerakan tari?
2: Kalau untuk ide awalnya itu kami melalui observasi sih Kak. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kami mengobservasi dulu aktivitas kuli bangunannya itu seperti apa. Karena ternyata dari awal yang kami tahu itu aktivitasnya hanya memaku segala macam, ternyata di dalamnya itu beda. Ada misal langsung dari pembuatan pintunya. Pembuatan pintu itu menggunakan apa? Terus bagaimana cara meracik semennya tersendiri? Nah itu yang pengamatan-pengamatan kami dari observasi tersebut yang langsung kami jadikan ke ide tarinya tersebut.
1: Detail ya, berarti risetnya ya.
0: Nah, lama-lama kayaknya kakak juga bisa bangun rumah nih kayaknya.
1: Soalnya kayaknya ilmu tentang bangunannya ini lebih keren lagi nih.
0: Keren lagi nih kayaknya. Terus gimana nih kalau misalnya apa sih tantangan terbesar kakak nih untuk menyusun koreografi bongkah?
2: Sebenarnya kalau tantangan terbesarnya pasti banyak ya Kak, apalagi notabene itu aktivitas kuli bangunannya kan cowok nih. Kebetulan kami satu kelompok itu 3 orang cewek semua.
1: Waduh, sulit sih, betul.
2: Jadi kami harus mendalami dulu nih. Sebenarnya kuli bangunan ini seperti apa? Karena kami kan benar-benar mulai dari nol ya ibaratnya. Jadi kami harus mengamati terlebih dahulu baru kami menciptakan karya-karya tersebut. Dari ide tersebut kami melihat peluang mana sih yang bisa kami curahkan dari ide tersebut.
0: Terus dari semua pengalaman kakak yang observasi tentang kuli bangunan gitu kan ya, ada beberapa gerakan yang terinspirasi dari mana nih Kak? Maksudnya kayak misalnya dia kan memaku gitu kan, atau ada lagi gak
1: selain selain yang disebutkan tadi mungkin?
2: Sebenarnya kami mengambil gerakannya bukan memaku, hanya memaku gitu sih Kak. Jadi emang kami mengamati cara memaku itu bagaimana. Tapi kami jadikan dalam koreografi itu tidak hanya memaku saja, itu menggunakan kreativitas gerakan. Seperti ada yang mengaduk semen, itu jadi ada satu penari yang dia emang bukan satu penari, kemarin emang waktu presentasi hanya satu penari. Cuman akan kami tambah jadi

0: juga ya.
1: Benar. Karena justru jujur ya, selama ini kan gue mikir kalau misalnya kemarin tuh ya kayak di scrolling kita di media sosial,
0: iya
1: gitu
0: kan, kayak modern dance tradisional, dan kita jujur baru tahu sih tentang tarian yang ternyata dibikin dari gimana kita memandang dunia ya.
1: Iya, benar banget, keren banget sih kak. Terus kalau berapa lama proses kreatif kita tahu ya, 1-2 bulan. Itu kira-kira menurut kakak sendiri apakah itu terlalu cepat atau gimana kak?
2: Sebenarnya kalau dibilang terlalu cepat ya pasti terlalu cepat ya kak. Cuman kan sebelum itu kami mengalami proses nih, seperti presentasi awal itu bagaimana, pasti banyak-banyak revisi baru. Betul. Sampai kami ke seleksi. Sebenarnya kalau untuk pengkaryaan itu udah masuk ke tahap seleksi gitu. Jadi ada presentasi-presentasi, seleksi-seleksi seperti itu.
0: Oh, presentasi dan seleksi ini antar mahasiswa tari juga? Atau gimana?
2: Dengan dosen.
0: Oh, dengan dosen. Yeah. Oh, langsung ya. Kayak tugas akhir gitu kah atau gimana?
2: Iya. Lebih mirip-mirip dengan tugas akhir. Oh. Terus pastinya setelah presentasi banyak bimbingan.
0: Semangat ya.
1: Terus kak, kira-kira ada kesulitan nggak sih kak selama kakak melakukan proyek ini, apalagi bareng sama teman-teman lain kan, sama kelompok gitu?
2: Kalau untuk kesulitan pasti ada, apalagi untuk penari kami tuh menyesuaikan juga jam mereka. Kadang kami janjian latihan di jam 4, ternyata penari dari 11 penari yang bisa hanya 2 orang, biasanya seperti itu. Jadi kami juga kan bingung. Sebenarnya kalau koreografi lingkungan tuh dia nggak harus latihan yang lebih ekstra seperti tari yang biasanya ditampilkan di panggung. Cuman harus lengkap. Karena banyak eksplorasi-eksplorasi ruang di situ. Misal ada kayu tuh, nanti dieksplor, masuk-masuk ke dalam kayu yang kecil. Jadi gak bisa kalau semisal yang datang cuma 2 orang sebenarnya. Cuman balik lagi kan penarinya juga pasti punya jadwalnya masing-masing.
1: Benar sih.
0: Iya, karena kalau tari penarinya gak lengkap, udah beda makna sendiri ya.
1: Benar, kosong juga kan kalau misalnya gak ada. Oke lah, kalau kita nomor 2, mungkin kita masih ngobrol lagi ya.
0: Nanti kita ngobrol lagi sama Kak Dea ya.
1: Tapi sebelumnya kita dengar dulu lagunya saat ini.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: masih barengan sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang lagi disiarin juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, terus 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Cimahiliet, dan juga 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang.
1: Ya, barengan dengan narasumber kita,
0: itu Kak Dea. Iya, kita ngobrolin soal mengupas koreografi dan tradisi bongkah ya. Lanjut lagi Kak nih, kita nanya nih. Iya. Kak, kan dalam proses pembuatan bongkah ini kan lama ya, 1-2 bulan. Nah, kira-kira ada ini enggak sih Kak, kalau bisa penonton nih melihat tarian bongkah ini, apakah mereka ini diperbolehkan gitu untuk mempunyai interpretasi yang lain selain pesan yang disampaikan?
2: Untuk interpretasi yang lain tentunya diperbolehkan Kak, karena kan biasanya setiap orang tuh mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Tetapi itulah tadi tujuan kami menggarap karya koreografi bongkah ini untuk menjadikan interpretasi orang ini sama gitu. Jadi mungkin melihat di awalnya pasti interpretasinya beda-beda. Namun ketika melihat sampai ending, ya mereka pasti tahu ini arahnya kemana gitu. Itu tujuan kami menggarap koreografi tersebut.
1: Berarti benar ya mainin gimana pemikiran dari penonton yang lagi menonton kalian itu. Okay, tapi jujur nih ya, penasaran banget. Tadi kan katanya yang satu kelompok cuma 3 orang dan perempuan semua nih. Sedangkan dilihat di tariannya itu berapa orang kan tadi?
2: 11 orang.
1: Dan itu laki semua kan? Itu gimana cara ngumpulin para penarinya gitu Kak?
2: Sebenarnya untuk ngumpulin para penarinya, kami tuh tidak yang latihan setiap hari itu sih Kak. Kami menyesuaikan jadwal mereka juga. Kalaupun seminggu bisa 2-3 kali, kalian bisa nyari apa gitu.
0: Itu ngumpulin dari mana tuh Kak untuk 11 orang ini?
2: Gimana?
0: Ngumpulin orang-orang
1: ini tuh dari mana? Kayak dari sanggar Kak? Atau kayak adik tingkat? Atau seangkatan mungkin?
2: Ya itu beda-beda Kak, adik tingkat ada, seangkatan ada, dari sekolah-sekolah SMA ada, SMA Bandar Lampung. Cuman dari sanggarnya biasanya. Dari sanggar sekolahnya tersebut. Terus ada juga yang anak dari sanggar dan ada yang dari universitas lain.
1: Berarti ini campur semua ya?
2: Ya, seperti ada penarinya dari ITERA, ada dari Teknokrat, seperti itu.
1: Wow, rame banget ya ini. Dan ini kayak jadi sarana buat nambah relasi ya.
0: Kenalan lagi ya sama teman lain ya.
1: Betul banget tuh.
0: Terus juga ini kan dalam bongkah sendiri kan kayaknya mungkin perlu sama musik kali ya Kak ya. Nah itu kayak gimana tuh prosesnya?
2: Kalau untuk penggarapan musiknya di kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar lokasi saja Kak. Sebenarnya boleh sih menggunakan alat-alat lain seperti gitar, terus drum gitu, boleh sebenarnya. Cuman kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di situ. Misal paku, terus ada kerikil atau ada seng, terus pukul-pukulan apa tah, ember segala macam. Kami musiknya hanya menggunakan dari barang-barang yang ada aja. Jadi tidak menggunakan alat musik asli.
1: Ada komposer lagunya segini
0: benar.
2: Komposernya memang ada. Jadi komposernya 1, pemusiknya 3. Jadi totalnya ada 4 orang.
1: Biar suaranya bisa kedengar ke penonton ya.
0: Berarti ini satu tim berapa banyak orang nih Kak?
1: Total orang.
0: Total orangnya.
2: Untuk pemusik hanya 4 orang. Penari sejauh ini masih 11 orang. Cuman bisa bertambah gitu.
1: Udah 15 nih.
2: Ya, kalau untuk tim produksi ada 20-an lebih.
0: 20-an. Wow.
1: Bahkan orangnya banyak banget ya.
0: Ini kayak proyek gede ya. Terus juga ini kan 1-2 bulan. Terus kalau misalnya kelompoknya sebaik ini, kira-kira prosesnya kayak gimana nih Kak selama pembuatan bongkah ini? Karena kan kayak harus latihan pakai musiknya juga gitu kan. Terus juga ngumpulin orangnya tuh, kira-kira ada kesulitan gak sih Kak?
2: Kalau dari kami sendiri bertiga koreografernya, itu kami latihan dengan penarinya terlebih dahulu Kak. Baru dengan pemusiknya. Jadi nanti kalau sudah penarinya jadi, kami videoin, kirim ke musik, baru pemusiknya ini menggarap musiknya cocoknya seperti apa, baru pemusik dan penari latihan bareng. Jadi tidak setiap hari penari latihan dengan musik, seperti itu.
1: Oh, berarti ini bertahap gitu ya, baru yeah. di ujung nanti final itunya, resultnya.
0: Okay. Nah ini pemusiknya sendiri satu jurusan kah sama kakak atau gimana nih?
2: Kalau untuk pemusiknya dari prodi pendidikan musik.
1: Oh, berarti ini collab ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, wow. Keren banget.
2: Karena kebetulan Unila yang seni kan dipisah. Mm-hmm. Jadi kan kami cuma berdua tuh di sana. Mm-hmm. Jadi sering collab-collab seperti itu.
1: Oh, keren ya kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu ada enggak sih hal yang berkesan untuk kakak sendiri sebagai yang menciptakan koreografinya terhadap Bongkah? Mm-hmm. Terhadap proyek ini sih lebih tepatnya.
2: Sebenarnya kalau untuk berkesannya ya itu tadi sih, karena kami cewek semua, sulitnya di situ. Dan kami harus mengumpulkan semua cowok-cowok ini, gimana sih? Ibaratnya ngumpulin cowok satu aja susah kan? Dan itu sebab iya kan? Dan kita bertiga cewek semua.
1: Harus lebih galak ya berarti ya?
2: Iya.
0: Dan juga lebih komunikatif gak sih sama cowok tuh? Memang susah kan sama mereka tuh ya?
1: Iya, betul.
0: Itu para perawan itu emang mengerti sih.
1: Paham lah di posisi kakak. Cuma kayaknya lebih sulit aja gitu.
0: Iya kan?
1: Di posisinya kak Dea.
0: Terus kak nih, apa sih yang membedakan tari non-tradisi dengan juga tari yang lebih konvensional di mata generasi muda?
2: Kalau tari non-tradisi itu kita jauh bisa lebih berekspresi kak. Kita jauh lebih bebas untuk mengharapnya. Dalam kita membuat penciptaan karyanya itu jauh lebih bebas daripada yang konvensional.
0: Oke, berarti lebih bebas ya kak ya. Oke, terus juga kak, kira-kira nih gimana sih respon penonton sejauh ini terhadap karya Bongkah?
2: Kalau sejauh ini sih respon penonton masih yang positif ya, cuman dari seleksi awal itu memang ada penonton yang bilang masih kayak pesan di akhir itu belum tersampaikan gitu. Makanya kami ada seleksi dua sebelum pementasan. Jadi kami ngerombak apa sih yang kurang, karena kami setiap setelah presentasi kami juga menanyakan dengan penonton, gimana sih karyanya tadi, kira-kira kurang apa gitu. Kami juga meminta pendapat dengan penonton.
0: Oke, nah ini penonton yang kita obrolin ini lebih ke dalam ruang lingkup yang kecil atau gimana nih kak?
1: Iya.
0: Atau emang penonton yang besar dipentaskan gitu?
2: Sebenarnya kalau untuk presentasi penontonnya mungkin hanya dari teman-teman angkatan, adik tingkat seperti itu. Cuman kalau untuk pementasan dari orang luar juga sih kak.
1: Oh berarti siapapun dua kali respon ya, gitu.
2: Siapapun yang mau nonton itu boleh banget datang ke lokasi gitu.
1: Oh lokasinya di mana nih kalau boleh tahu?
2: Kalau untuk lokasi sebenarnya waktu presentasi 1 dan 2 kami tuh ada di Palapa.
1: Palapa.
2: Ya, tapi untuk pementasan kami diarahkan untuk berpindah lokasi. Jadi di Langkapura.
1: Oh, makin jauh ya.
0: Ya udahlah kalau gitu, menurut Kak Dea sendiri nih, gimana cara membuat seni tari lebih dekat dan relevan terhadap generasi muda?
2: Sebenarnya kalau untuk membuat lebih dekatnya itu dari diri kita sendiri sih kak. Kalau kita ikhlas, kita nyaman dalam kayak menjalankan jadi seorang penari, itu ya pasti aman-aman aja gitu. Beda lagi kalau kita selalu ngeluh, ih gak enak banget sih jadi penari ini, gini-gini kayak gitu. Jadi emang harus dari diri kita sendiri, gimana cara untuk tetap melestarikan tari tersebut.
1: Oke. Dari kadenya sendiri nih, ada harapan khusus gak sih untuk generasi muda terhadap seni tari sekarang?
2: Kalau untuk harapannya sih, seni tari saat ini semakin berkembang ya, semakin lebih maju, dan semakin banyak diapresiasi. Karena selama ini banyak sih sebenarnya apresiasi terhadap seni, seni tari juga banyak, cuman masih kurang gitu aja. Karena mungkin seni tari masih hanya dipakai untuk seperti pertunjukan-pertunjukan aja gitu.
1: Sama acara-acara formal gitu ya.
0: Terus kalau menurut Kak Dea sendiri gitu, untuk pendapat kakak tentang tari non-tradisional sendiri itu kayak gimana sih kak?
2: Tari non-tradisi? Untuk tari non-tradisi itu mungkin kalau untuk generasi sekarang itu lebih cenderung suka ke non-tradisi mungkin ya kak. Cuman balik lagi dari dirinya masing-masing. Karena kalau dari saya pribadi kan kemarin ada pilihan tuh, koreografi lingkungan atau kontemporer. Saya memilih koreografi lingkungan ini karena kalau kontemporer itu kan tampilnya pasti di panggung gitu. Saya pengen nyoba yang di lingkungan ini gimana sih gitu. Karena selama ini kan kalau kami pentas pasti di panggung kan. Belum pernah nih yang di lingkungan. Sebenarnya kalau saya pernah membantu kakak tingkat untuk menjadi penarinya koreografi lingkungan. Cuman itu bukan dari diri saya sendiri kan.
1: Iya betul.
2: Kayak gimana sih kalau koreografi lingkungan itu cara pengharapan kitanya gimana gitu. Apakah lebih susah karena kalau kontemporer itu kan koreografernya harus jadi penari, sedangkan koreografi lingkungan koreografernya tidak harus jadi penari. Pastikan ini sudah dipertimbangkan kan dengan dosen. Pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Seperti koreografi lingkungan kan perizinan segala macam, keramaian itu kan pasti lebih banyak. Sedangkan kalau kontemporer itu dia lebih ke penciptaan geraknya itu lebih sulit.
1: Oke. Keren banget ya ngedengar penjelasannya, kayak jadi dapat ilmu baru. Benar. Sih untuk kita.
0: Oke, yang terakhir kali ya. Ini kak, jika Bongkah harus dijelaskan dalam satu kalimat kepada pendengar nih yang belum pernah menonton, apa kalimat yang akan kakak pilih?
2: Sebenarnya Bongkah itu keren sih sebenarnya. Kerennya itu karena dari karya ini kami ingin menunjukkan kepada teman-teman itu bahwa jangan selalu memandang rendah pekerjaan kuli bangunan tersebut.
0: Supaya mungkin salah satu wadah sendiri ya untuk mengekspresikan kalau misalnya ya kuli bangunan itu adalah suatu pekerjaan yang justru terhormat ya.
1: Dan mulia ya, karena tanpa ada kuli bangunan mungkin gak ada bangunan sekarang kita.
2: Iya betul.
0: Betul, karena ya benar tadi katanya kan kalau misalnya kita tanpa ada kuli bangunan kita nggak akan bisa ada di sini gitu kan.
1: Jadi mungkin sekarang kita lagi di tengah-tengah hutan siaran nih ya.
0: Nah, karena emang butuh skill tersendiri ya menjadi kuli bangunan. Oke lah, nggak kerasa ya nomor 2 udah hampir sejam nggak sih kita ngobrol
1: bareng Adea ya, dan ini juga disiarin di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu dan 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Iya, terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ya nggak kerasa, terima kasih Kak Adea udah sempat mampir kesini walaupun kehujanan.
1: Banyak rintangannya ya hari ini.
0: Iya, oke, terima kasih ya kak sekali lagi. Terus juga semoga di obrolan kita pada hari ini bermanfaat ya buat teman-teman.
1: Iya, dapat diambil juga ilmu-ilmu yang kita obrolin bareng Kak Dea tadi ya.
0: Iya, dan juga terima kasih buat teman-teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi. Terakhir dari kita,
1: let's give a share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan semua informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di darat, tetap di udara, and now.

1,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Hey, selamat sore teman Pro 2. We are back again. Ya, setelah tadi kita dengerin, wah banyak banget program ya. Ada Indonesia Top 20, International Top 20, dan kita juga gabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti Music Live Chat Weekend Belajar Sumba. Jadi balik lagi bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sore ceria sampai nanti jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi di sesi ini Dika bakal update informasi yang teraktual, yang lagi rame di sosial media, yang lagi diomongin ya di sore ini, terutama soal kemarin aksi unjuk rasa. Kayaknya hari ini tuh juga masih banyak banget aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Plus hari ini juga pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon. Wow, seru banget, nanti Dika bakal bagiin informasi buat kalian. So don't go anywhere.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan koto gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Kalau Bro ada Hindia Lawa Cincin. Nah, buat kalian yang mungkin belum bayar pajak kendaraan atau kendaraan kalian itu mati pajak lah ya. Ini kan kita masih di Bengkulu ini masih ada kesempatan ya untuk ikut program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah berlaku sejak 1 Mei kemarin dan akan berakhir di Agustus 2026 ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya teman Pro 2. Nah, jadi berdasarkan informasi yang dikutip tentunya dari rri.co.id di mana kebijakan ini untuk mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dan berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026 mencapai 16,66 miliar rupiah dan jumlah ini meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada Januari hingga April sebesar 13,30 miliar rupiah. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB secara rata-rata harian mengalami kenaikan sekitar 11% setelah program pemutihan diterapkan ya. Namun secara total realisasi BBNKB pada Mei 2026 tercatat sebesar 10,71 miliar rupiah atau turun 6% dibandingkan dengan rata-rata bulan April hingga Januari hingga April 2026 yang rata-rata per bulannya mencapai 11,44 miliar rupiah. Nah, untuk itu Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu Hardianto menjelaskan kalau penurunan total penerimaan BBNKB ini dipengaruhi oleh jumlah hari pelayanan yang memang lebih sedikit pada bulan Mei jika dibandingkan April sama Januari gitu ya teman Pro 2, yang rata-rata tuh terdapat 19 hari pelayanan sementara pada Mei ini hanya 16 hari aja karena banyak kepotong tanggal merah, cuti gitu-gitulah ya teman Pro 2. Oke, jadi buat kalian yang belum membayarkan pajaknya, manfaatkan. Memang waktunya masih sampai Agustus, tapi kalau ditunda-tunda ya takutnya nanti kelupaan teman Pro 2. Mumpung nih ada pemutihan, jadi kalian tinggal tidak terkena denda, nggak bayar denda, jadi bayar aja pokok dan beberapa item-item lainnya ya berdasarkan aturan pajak yang berlaku di Bengkulu gitu ya teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

kadang ya bisa ada yang sobek, kebakar, berlubang, mengkerut. Pokoknya intinya udah parah lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya uang kalian itu rusak, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan kalau kalian mau menukarkan uang itu ke dalam kondisi yang baru gitu ya. Yang pasti salah satunya adalah fisik uang itu harus masih tersisa lebih dari 2/3 bagian ukuran asli. Jadi yang di Bank Indonesia itu adalah alat ukurnya gitu ya. Jadi kalian bawa, intinya kalian bawa aja uang kalian, nanti biar petugas perbankannya yang akan mengecek apakah ini memenuhi persyaratan 2/3 bagian gitu ya teman Pro 2. Nah, kemudian jika uang kertas tidak lagi menjadi satu kesatuan, masih ada peluang untuk mendapatkan penggantiannya. Syaratnya kalau kedua nomor seri potongan itu lengkap. Jadi kalau misalnya kebelah dua nih, atau kesobek dua, gak sengaja. Biasa tuh ini, uang yang buka amplop tuh. Soalnya Dika pernah pengalaman ya. Buka amplop tuh gak sengaja, padahal udah perasaan udah pinggir banget. Ternyata kesobek lah seperempat bagiannya, jadi uangnya kebelah dua. Nah itu bisa ditukar ya, asal dia masih dalam satu seri yang sama ya. Jadi intinya sih jangan dibuang uangnya karena kalian masih bisa menukarkan uang tersebut ya. Uang logam pun juga bisa, intinya uang logam itu fisiknya masih sama atau berkurang setengah ukuran aslinya. Kalau udah hilang setengah itu gak bisa kalau uang logam ya. Intinya sih kalau uang logam tuh kayaknya lebih tahan lah ya, jadi aman lah. Uang kertas nih banyak. Jadi makanya dari itu ya teman Pro 2, jaga uang gitu, jangan dikerunyukin gitu ya. Dika gak tahu ya, kebiasaan orang Indonesia tuh kayak remeh banget gitu sama uang kertasnya. Kalau Dika compare nih ya sama beberapa negara yang pernah Dika kunjungi di luar, itu beneran ya, orang tuh kayak sama uang tuh, uang mereka tuh bisa mulus-mulus gitu teman Pro 2. Gak ada tuh yang ngelipet-ngelipet uang, kerenyak-kerunyuk gitu gak ada gitu ya. Ya kalau udah ke Singapura, ke Turki, dan ke Jepang, tiga negara yang udah dikadatangi, dan kalau belanja gitu di retailnya rapi banget uang tuh, orang masih kembalian kita dapat tuh misalnya pecahan kita gede, kita kasih lah let's say di 10.000 belanja, terus balikannya misalnya 5.000 atau berapa ribu, itu uangnya masih tegang-tegang gitu, rapi lah intinya. Nggak kayak kita tuh biasanya dapat kembalian udah kelipet lah kadang, apalagi kalau dapat kembali dari tukang parkir udah gak karuan tuh bentuk uangnya ya. Jadi mulai dari sekarang tuh hargailah uang. Makanya kita tuh harus punya dompet ya. Jangan dimasukin ke kantong doang teman Pro 2 uangnya, oke? Okay?

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM. Sore Ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
8: Sore Ceria Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Sore Ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
8: Sore

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tom Brogo dari Rizky Febian featuring Tri Lestari lewat ini rindu. Wah, udah jam 17.54 menit ya. Jadi sayup-sayup pengajian Al-Quran tuh udah terdengar di studio ya, karena dari masjid sebelah kantor nih teman Pro 2 ya kan. Jadi ya ngomongin tentang ini ya, ngomongin tentang kegiatan BTN Jakarta International Marathon nih teman Pro 2. Jadi buat kalian yang suka dunia perlarian ya, suka running gitu, jadi hari ini tuh Jakarta International Marathon berlangsung. Jadi Jakarta International Marathon ini salah satu event bergengsi di dunia perlarian ya, dan diadakan setiap tahunnya. Nah itu biasa 2 hari, di hari pertama itu untuk kategori 5K dan 10K, dan biasanya di hari kedua besok itu akan berlangsung half marathon dan full marathon gitu ya. Jadi yang 21 kilo sama yang 42 kilo. Gokil ya, lari 21 42 kilo tuh orang-orang yang bener-bener sabar gitu ya. Jadi hari ini adalah hari pertama untuk kategori 5 dan 10K gitu ya. Dan ada ribuan pelari dari berbagai daerah yang ikut. Dan total tahun ini ada 20.500 peserta yang mengikuti Jakarta International Marathon ya teman Pro 2. Cuaca hari ini juga cukup bersahabat, dan Jakarta tuh kayak mensupport gitu ya. Beneran deh, jadi hari ini tuh apa ya, clean banget, jalannya juga aman. Dika juga dapat informasi dari teman-teman yang ada di lokasi langsung. Jadi memang sangat meriah lah ya BTN Jakim yang hari ini tuh gak ada halangan berarti gitu ya. Gak ada case chaos tuh gak ada gitu ya. Nah di BTN Jakim tahun ini beberapa pelari Bengkulu itu juga ikut serta, dan ada teman-teman dari komunitas Biras Runner Bengkulu gitu ya yang ikut menyemarakan event tahunan ini. Jadi ada beberapa teman-teman dari Bengkulu yang juga berangkat ke sana, dan ini membuktikan kalau olahraga lari itu jadi semakin digemari banyak orang gitu ya. Semakin aktif yang berolahraga, menurut Dika jadi masyarakat tuh makin ngerti yang namanya kesehatan ya kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin gitu ya juga tertarik sama, kayaknya tuh lari tuh yang paling gampang sih, bener gak sih? Kalian tuh gak butuh orang, jadi kalian sendiri aja gas gitu. Kalian cuma bermodalkan sepatu aja intinya. Kalian punya sepatu lari, ya udah kalian lari gitu ya. Gak perlu gear yang mahal dulu gitu ya. Karena Dika perhatiin ada beberapa orang yang antar deh belum punya sepatu yang proper gitu, gak mau olahraga lu gak usah sih menurut Dika. Ya kalian kalau misalnya belum mampu, ya kita tahu ya kalau misalnya gear running itu ternyata mahal-mahal ya, sepatu yang proper harganya 1,5 juta ke atas, belum lagi jam tangannya gitu ya, belum lagi jersinya, belum lagi ini, banyak banget. Jadi kalau kalian nunggu punya semua itu, kayaknya kalian gak bakal mulai. Jadi setidaknya minimal kalian punya sepatu olahraga. Jadi belilah sepatu olahraga atau sepatu running yang budgetnya terjangkau kalian. Karena produk lokal sekarang itu banyak yang jual sepatu running yang harga under 500 ribu pun banyak gitu. Jadi mulai aja dulu, nanti kalau kalian ada rezeki baru deh ningkatin gearnya. Oke? Okay? Ya teman Pro 2, kita masih lanjut ya sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya di sore ini.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Progo FM.
5: Progo FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Progo FM.

0: Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: ProduFM, teman terbaik kamu. ProduFM, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2 pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: mendapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja. Dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif, belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
1: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
0: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Teratu di Wakobo 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu ya. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Pukul 18.35 menit nanti kita akan bergabung ya teman Pro 2 ke Music Live Chat Weekend ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini Dika punya 50-50 bookie.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
3: FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Dan satu lagu dari Derai dan Masjid Sejuta Pemuda. Kita akan bergabung kembali ke Pro 2 Bandar Lampung ya teman Pro 2, untuk mengikuti music live chat weekend belajar Sumba ya setelah ini. Jadi sekaligus juga pamit ya untuk Sari Ceria. Terima kasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Lagu terakhir dari Dika, The Massive.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang Pro 2 RM Banjarmasin.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Angga Labesa yang nemenin kamu malam hari ini. Cuma di Pro 2 Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini spesial banget nih. Angga siarannya enggak cuman di Pro 2 aja nih. Enggak cuman di Pro 2 aja, enggak cuman di Pro 2 Lampung aja nih maksudnya. Karena siaran hari ini teman Pro 2 ya disiarkan juga nih di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung tentunya ya, 90,9 FM Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 FM RRI Sungai Liat, serta 91,5 Pro 2 RRI Palembang. Dan spesial banget nih ya, Angga malam hari ini tentunya bakal ngobrol nih ya sama narasumber kita nih, musisi tentunya yang punya prestasi banyak banget teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita bakal ngebahas nih gimana nih ya keseruan dia ya, karena dia baru aja punya proyekan baru nih sama partner barunya teman Pro 2 ya. Wow, seru banget. Dan Angga ingetin juga ya, hari ini juga kita siarannya live langsung di YouTube kita RRI Banjar Lampung. Jadi kamu kalau mau nonton visual ini teman Pro 2 ya, boleh banget ya ke RRI Banjar Lampung ya. Hari ini udah datang sih narasumber kita ya, tapi kayaknya lagi bingung. Halo, boleh kesini kali ya. Oke, lagi siap-siap dulu teman Pro 2 ya. Jadi gimana rencana kamu malam hari ini, malam minggu ya? Ini malam minggu, di awal bulan lagi malam minggunya. Seru sih ini sih ya, tapi kalau malam minggu kira-kira udah punya rencana belum ya? Kamu kalau udah punya rencana, kasih tau Angga juga dong. Nah, udah datang nih teman Pro 2 ya, narasumber kita ada Lois. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik nih.
0: Kayaknya macet ya dari rumah ke sini ya?
1: Iya, macet banget sih.
0: Macet apa nih? Macet kehidupan atau macet apa?
1: Waduh, macet jalanannya dong.
0: Oh, beneran macet berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Kayak udah ada Lois teman Pro 2 juara 1 bintang radio tahun 2025.
1: Iya.
0: Yes, ada Lois teman Pro 2 yang ngobrol sama Angga. Dan kita ngomongin tentang ada proyekan baru ya Lois ya?
1: Iya, benar.
0: Apa sih proyekan barunya kalau enggak salah? Boleh tahu kalau enggak salah apa sih bahasanya? Kalau boleh tahu apa?
1: Aku ada Project Duo nih.
0: Oh, duo ya. Apa tuh namanya?
1: Namanya Masih Kita nih.
0: Widih, kenapa Masih Kita?
1: Kalau bisa dibilang ya, Masih Kita tuh artinya sama kayak lagunya nih, lagu kita.
0: Oke. Okay. Judulnya Masih Kita.
1: Iya, bukan, judulnya Sejak Dia Mati Sekali. Tapi hubungannya sama Masih Kita itu bahwa lagu ini tuh masih kita loh, walaupun udah di masa lalu, tapi ini juga tetap masih kita gitu.
0: Oke. Lo duet dong tentunya ini ya kan?
1: Bener.
0: Sama siapa? Atau kita nanti kita kasih tau nih?
1: Boleh sih sekarang.
0: Oke, boleh. Udah ada juga di itu postingan Pro 2 ya.
1: Iya,
0: sama Mahapati ya.
1: Bener.
0: Dan fun fact-nya teman Pro 2 ini lucu banget sih. Lois kan juara 1 bintang radio kategori wanita ya.
1: Iya.
0: Mahapati juara 1 kategori
1: pria.
0: Iya. Lucu banget. Bisa gitu ya. Oke. Tapi ini sejauh ini berarti udah jalan berapa lama, Lois?
1: Aku tuh sekitar berapa lama ya, Kak? Udah 2 bulan lebih lah ya.
0: 2 bulan lebih?
1: Iya.
0: Oke. Kan tentunya beda dong kalau lu nyanyi sendiri dengan nyanyi duet. Ada perbedaan yang signifikan.
1: Iya.
0: Apa yang lu rasakan? Perbedaan-perbedaan itu?
1: Perbedaannya sih ya, Kak, yang paling kerasa itu kalau duo itu kita bisa harmonisasinya lebih mantep gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau duo juga enggak terlalu nervous gitu ya kalau tampil. Terus pokoknya harmonisasinya dapet lah gitu kalau duo daripada solo ya.
0: Oke. Soalnya jauh ya solo ya, mendingan Jakarta.
1: Aduh.
0: Beda ya, enggak masuk ya jokes gue ya. Kayaknya ini guanya terlalu milenial untuk Gen Z gitu ya kan. Atau jangan-jangan mereka berdua ini Gen Alpha ya. Ini kalau kamu udah ngeliat di YouTube kita teman Pro 2 di RRI Banjar Lampung, udah kedatangan juga Mahapati ya. Ini padahal Mahapati udah sering kesini dan kayaknya nyasar. Itu belum naik mic-nya Mahapati ya. Sabar. Boleh, udah sekarang udah boleh.
2: Cek satu.
0: Kalau penyanyi gitu ya, cek satu. Oke.
2: Udah on ya.
0: Ya, apa kabar Mahapati?
2: Alhamdulillah, luar biasa, sehat, udah makan.
0: Udah makan.
2: Alhamdulillah. Kakak
0: udah. Yang penting kan bisa makan di rumah, iya, ya kan? Bisa udahlah ya. Maaf ya. Tapi Mahabati ini akhir-akhir ini gue ngeliat lo aktif banget berkonten, aktif banget proyekan juga. Mm-hmm. Kalau nggak salah kemarin juga baru ikutan lomba-lomba nyanyi juga kan?
2: Ya akhir-akhir ini ya lagi nge-push lomba-lomba, nge-push juga konten-konten. Ya,
0: terakhir kali lo ikut lomba berenang kan?
2: Tidak lagi latihan maksudnya buat menuju ini.
0: Oh beneran?
2: Beneran lagi?
0: Canda ya kan? Oke. Tapi proyekan terbaru bareng sama Lois ya,
2: yang inilah.
0: Duetnya dinamakan Masih Kita.
2: Masih Kita, betul banget.
0: Oke, tadi Lois sempat ngasih tahu kalau ini proyekan udah jalan 2 bulanan. Gimana rasanya duet bareng sama Lois? Tentunya ada perbedaan dong, menyatukan dua kepala menjadi satu grup gitu.
2: Waduh, kalau sudah ceritain, seneng apa enggak?
0: Belum sih. Dia baru mau tanya sebenarnya. Sama Mahapati gitu. Dari lagat-lagatnya sih
2: senang. Hey, mau kan? Ini kan aku sebagai partner Kalois ya dari duo ini ya. Dari buat konten-kontennya seru banget loh. Kita kan banyak bertemu di banyak kafe gitu ya. Hal yang aku tadinya nggak tahu jadi tahu, makannya enak-enak, abis itu buat konten. Dari siang sampai dari jam berapa sih biasanya
1: tuh kita buat konten tuh dari siang kan,
0: dari siang sampai siang lagi kan.
1: Pindah ke kafenya
2: enggak. Kapan ya?
0: Jadi serunya itu tantangan baru karena lo harus ekspor buat konten, interaksi juga ya kan. Yeah. Yang selama ini nyanyi cuman diri sendiri yang harus diurusin. Ini berdua akhirnya ya kan.
2: Wow.
0: Gitu. Oke. Tadi dia sempat mention yang serunya buat konten. Ya, itu harus gambar buat konten ya. Abis ini dia bakal buat draft konten 50 berarti ya.
1: Aduh.
0: Siap Ois?
1: Siap.
0: Kayaknya belum buat konten ngedance belum ya kayaknya.
1: Kok ngedance sih?
0: Ya, seru juga aja ngedance-nya.
2: Oh, mau nih saran nih. Ada nih di side list-nya kita.
0: Oke. Tapi kita tahu Mahapati dan juga Lois nih ya, pemenang Bintang Radio tahun 2025. Iya. Dan punya project Masih Kita yang single terbarunya Sejak Dia Mati Sekali ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, benar. Okay.
0: Apakah ini akan jadi single pembuka album atau next-nya ada single-single lagi? Atau gimana sebenarnya Lois?
1: Dua-duanya benar dong kak. Ini single pembuka album. Okay. Terus bakal ada single-single lainnya.
0: Oke, berarti udah direncanakan dong?
1: Sudah dong.
0: Rencananya berarti nanti ini akan berlanjut terus Masih Kita berarti ya?
1: Iya, bakal berlanjut terus nih.
0: Oke, gue kira ini kayak proyekan satu single aja gitu. Oke, berarti akan terus ya?
2: Terus kak ya.
0: Tapi kita balik ke lagunya Sejak Dia Mati Sekali. Ini lagunya tentang apa sebenarnya?
2: Judul lagu Sejak Dia Mati Sekali itu banyak pertanyaan ya mungkin ya. Itu tuh menghadirkan sebuah kalimat yang sejenak dan bertanya apa sih maksudnya gitu loh. Kita itu lagunya itu berisi tentang suatu kehilangan ya. Nah, apa tuh yang mati tuh?
0: Gak tahu kan lo yang buat lagu ya, ini, ya kan?
2: Iya maksudnya. Jadi yang mati itu banyak kak, bukan hanya bisa secara fisik, bisa secara perasaan, bisa banyaklah perasaan kita yang hilang ya, dan rasanya tuh hampa.
0: Oke.
2: Nah lagu ini ceritanya tuh tentang momen ketika kita menjalani hidup yang hilang untuk selamanya. Bisa
0: tentang kehilangan, kehilangan pasangan ataupun kehilangan yang lainnya gitu ya.
2: Banyak banget kak.
0: Oke, berarti ini adalah lagu yang bisa kita bilang lagu sedih ya jatuhnya Lois.
2: Iya, nah tapi kita menjalani, tapi kan hidup kan tetap berjalan ya. Nah di lagu ini kita itu mencoba untuk mengikhlaskan kejadian kehilangan itu dan kita berusaha untuk menjalankan hidup semestinya.
0: Oke, ya. Karena apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan ya. Oke, gitu lewat, ya teman-teman dua ya.
2: Lewat lagu ini kami berproses itu bercerita menerima kehilangan dengan cara yang lebih tenang lah ya. Bukan tentang menangis sekeras mungkin gitu kan, kita marah-marah bukan. Tapi ruang kosong yang diam-diam tetap ada meskipun waktunya tuh terus berjalan gitu kak.
0: Oke. Oke, teman Pro 2 ya. Wow, dalam juga ya teman-teman.
2: Dalam banget,
0: ya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Yaudah, nanti kita lanjut lagi obrolan ini ya, Lois dan Mahapati ya.
2: Siap, okay. Siap, siap.
0: Dan juga teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada nih ya, di Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, ataupun di Bandar Lampung, ataupun kamu di luar bumi juga, karena ini juga disiarkan di RRI Digital juga.
2: Banyak
0: teman Pro 2.
2: Banget.
0: Banyak ya. Boleh juga kamu bertanya barengan sama Lois dan juga Mahapati ya.
2: Boleh banget.
0: Dari masih kita, kamu tanya tentang mereka, boleh banget apapun itu. Itu di WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga bakal balik lagi nanti teman Pro 2 barengan sama mereka berdua, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Sejak Dia Mati Sekali dari Masih Kita.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari dialogora hingga panettonic stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labesa dan tentunya masih barengan sama masih kita ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan spesialnya ya hari ini selalu Angga ingatkan buat teman-teman nih, kalau hari Sabtu malam nih di Musik Live Chat pastinya kita siaran berjaringan, teman Pro 2 ya. Dan spesialnya kita berjaringan nih ya teman Pro 2, didengarkan di Bengkulu, di Sungai Liat, dan juga di Palembang. Halo teman-teman Bengkulu, Sungai Liat, Palembang. Semoga kalian

0: karena kita live YouTube juga di RRI Bandar Lampung gitu. Boleh say hi.
1: Halo semuanya.
0: Iya, kita masih ngomongin soal masih kita teman Pro 2 yang baru aja rilis lagu ya. Ini lagunya kalian tulis sendiri atau gimana nih prosesnya sendiri?
1: Ya, ini di sini lagu Sejak Dia Mati Sekali itu ada penulisnya, itu namanya Mas Dede ya.
0: Oh, okay. Ya, itu tulis Kak Dede ya, berarti ya?
1: Iya,
0: Kak okay. Dede. Tapi kalian ikutan andil atau terima jadi atau gimana?
2: Kalau soal lirik ya kak, kita nggak ada ikut campur. Tapi waktu record, kita tuh ada improve gitu.
0: Oke. Berarti banyak yang lo tambah improve-nya ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Misal kayak kita penambahan nada gitu, kita nambah harmonisasi gitu biar makin masuk lagunya.
2: Iya.
1: Tapi okay, untuk lirik kita udah sesuai lah.
0: Oke. Okay. Tapi ini kan judulnya lagunya adalah Sejak Dia Mati Sekali ya kan. Kenapa judulnya Sejak Dia Mati Sekali? Gue penasaran banget deh. Soalnya kan bukan judul yang umum ya digunakan.
1: Iya
0: ya?
1: Betul banget.
0: Kenapa ya, tuh?
1: Mati sekali itu intinya dan ceritanya itu isinya tentang kehilangan ya. Matilah ya. Siapa sih yang mati gitu kan? Biasanya kalau misalnya di pertanyaan orang-orang gitu ya. Siapa aja yang mati gitu kan? Yang mati itu banyak kak. Ya mulai dari perasaan, bisa dari perasaan kita, bisa dari secara fisik. Mungkin kita kehilangan seseorang yang kita sayangi. Nah dan ini untuk mungkin selamanya ya. Nah Dewi di cerita ini, di lagu ini, bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan dan menjalani kehidupan seperti biasanya gitu kakak.
0: Oke. Yang penting mengikhlaskan gitu ya. Tapi Lois, lu kan juga penyanyi juga di sini ya kan?
2: Yeah.
0: Yang ngebantu juga. Tadi sempat lu mention lu improve juga ketika rekaman. Yeah. Gimana rekaman barengan sama temen sendiri, susah nggak?
1: Temen.
2: Kalau menurut aku sih enggak ya kak, karena
0: kan biasanya kan lu kan rekaman sendiri dong.
2: Iya.
0: Karena lu kan solois ya kan.
2: Iya.
0: Nah ini jadi duo, gimana ceritanya?
2: Have fun aja sih, kalau berdua tuh lebih ada teman ngobrol kali ya.
0: Kayak
2: jadi ada beberapa ide dijadiin satu juga, jadi mantep juga.
0: Oke. Sejak Dia Mati Sekali, Lois, ini lagu tadi sempat dimention sama Mahapati ya.
2: Iya.
0: Ceritanya tentang mengikhlaskan garis besarnya. Yeah. Relate gak sama kehidupan lo sendiri? Atau emang ada cerita yang tersembunyi?
1: Relate gak tuh?
2: Enggak sih.
1: Yakin.
2: Aku nyanyiin aja sih.
0: Tapi gimana cara lo mendalaminya?
2: Karena mungkin aku udah kebiasaan nyanyi kali ya.
0: Oke, jadi udah kayak ya udah gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Belajar. Kalau nyanyi kan ada belajar feeling juga gitu kan.
0: Tapi ya, kan lucu banget ya. Ini ada gimmick-gimmick dari Mahapatinya teman Pro 2 ya. Oke. Tapi Lois, menurut lo sendiri nih, Lois dan Mahapati ya tentunya ya. Biasanya kan menyanyikan lagu orang lain nih, yang tentunya udah ada gambaran kalau lagu orang lain. Ini lagu sendiri nih. Nah,
1: lagu sendiri.
0: Iya. Ya. Kan lagu sendiri dong. Iya. Lagu pertama kali yang nyanyiin kan tentunya kalian berdua, ya kan?
1: Tapi berdua.
0: Lagu berdua ya kan? Gimana?
2: Iya.
0: Gimana rasanya dan menurut lo sendiri tantangan tersendiri enggak sih sebenarnya?
2: Kalau bahas tantangan sih mungkin jadwal sih, Kak. Kalau soal nyanyinya sih enggak ada sih. Cuma kalau soal jadwal kadang suka enggak sinkron gitu.
1: Nah, itu ya Kak, ya. Itu jadi tantangan kita. Kita kan berdua ya. Iya, kebiasaan kan sendiri ya. Nah, bagaimana cara kita menyatukan pertemuan kita, misalnya jadwal atau segala macam, membuat konten itu jadwalnya pas sama pertemuan kita gitu, Kak. Iya. Jadi itu udah kami rencanakan secara matang ya untuk bisa jalan nih ini project ini gitu ya.
0: Oke. Ketika menerima demo lagu ini, pastinya masih kosongan banget dong Lois dan Mahapati ya. Menurut lo sendiri nih, di lagu ini sendiri nih, Sejak Dia Mati Sekali, ada gak inspirasi yang lo ambil dari penyanyi-penyanyi lain, terus lo masukin ke lagu ini? Atau sebenarnya ini kebanyakan lo improve sendiri aja?
2: Kalau menurut aku sih, jujur kalau soal feel

0: lain juga gitu loh kak.
1: Nah ngomongin soal itu tuh penyanyi lain ya kan, ada nggak sih kiblat ataupun idola dari Lois dan Mahapati sendiri?
0: Kalau aku Bernadia sih.
1: Oke. Okay. Yeah. Feelnya kayak ada Bernadia yang dikit gitu ya. Oke oke. Kalau dari Mahapati sendiri?
2: Kalau saya ya betul kita kan ngebawain lagu yang kita yang santai gitu ya.
1: Apalagi ini kan lo duet bareng cewek ya.
2: Iya, itu kita harus ngeklop banget itu kak. Jadi ada beberapa lagu yang buat saya tertarik untuk apa? Untuk ngikutin ini harmonisasinya ya. Kalau untuk rasa kan biasanya masing-masing ya. Nah tapi untuk lebih ke cara menyatukannya, saya lebih ngelihat cara penyanyi-penyanyi duo lainnya menyatukan penyanyi lainnya gitulah. Penyanyi partner kita lah intinya.
1: Kalau ngomongin soal idola, tadi kan Lois bilang Bernadia nih. Kalau dari Mahapati sendiri siapa nih?
2: Aku sekarang baru-baru ini ya, aku lagi suka denger ini kak, apa Sal Priyadi lah pokoknya. Punya lirik-liriknya tuh ini kayak simple banget gitu loh. Simple banget tapi kayak nyentuh banget gitu loh. Sama ada satu lagi yang Enau Enau itu, yang lagu-lagu sesi potret yang kalau bisa sedih-sedih gitu loh kak.
1: Oke. Dan dari inspirasi-inspirasi itu ya, lo bawa feelnya ke lagu kalian berdua ya.
2: Project ini.
1: Oke, wow, menarik teman Pro 2. Iya, wow. Iya. Oke. Tapi kita balik lagi nih ke proses rekaman kalian.
0: Iya.
1: Dari kalian terima sampel lagu ini, tentunya demo lagu ini, sampai jadi produk akhir, berapa lama sejauh ini? Dari kalian terima nih liriknya nih, terus diskusi sama penulisnya, ngaransemen bareng, berapa lama prosesnya?
2: Dari prosesnya kita kan ini nih udah dikasih nih demonya nih, liriknya. Nah sempat semalam itu pas pengen nyanyi itu sempat ngobrol-ngobrol sama penulisnya yang di luar itu sebelum kami record ya. Nah itu tentang apa ya, cara membawakannya aja, cara membawakannya dengan feel yang mungkin beda sama kita yang di panggung ya. Itu ditekanin sih, kan kita kan biasanya berdua kan sering aktifnya kan di panggung gitu ya, sering nyanyi-nyanyi solo mungkin ya kan. Nah gimana cara ngebawainnya aja secara santai gitu ya. Nah pas take record, nah itu kita patenin banget tuh gimana caranya kita ngebawa lagu, ngasih kita lagu yang santai ini, yang sangat dreamy pop, yang sangat syahdu ini, kita bawakan dengan rasa yang sangat tenang gitulah.
1: Oh,
2: itu dia.
1: Oke. Okay. Pokoknya nyanyi tuh gimana? Beda ya bawaannya sama Pro 2 ya. Pakai rasa semuanya.
2: Harus syahdu gitu.
1: Oke. Tapi ini rekaman di mana, Lois? Di Lampung kah atau di luar?
2: Di Lampung. Jangan.
1: Oke.
2: Jakarta ta.
1: Ya sama tahu kan.
2: Pengen lah.
1: Oke, berarti di Lampung semua prosesnya.
0: Iya. Betul. Prosesnya semuanya di Lampung.
1: Oke, apakah nanti next-nya bakal ada musik video atau sedang direncanakan?
0: Sedang direncanakan kok.
1: Oke, berarti ditunggu aja teman Pro 2 ya.
2: Kita tunggu bisa, aja teman-teman.
1: Akses sosial media kalian ya berarti.
2: Iya, masih masih kita di Instagram sama TikTok juga. Yes.
1: Oke, gue kan sempet ngeliat nih ya sosial medianya masih kita dan juga sosial media kalian berdua ya kan. Itu banyak banget gimmick-gimmick yang kalian lakukan. Apakah itu bentuk dari promosinya atau gimana sebenarnya?
0: Iya, itu termasuk promosi kita sih.
2: Okay. Itu bentuk promosi kita, itu strategi maksudnya.
1: Oke. Berarti emang udah direncanakan ya?
0: Sudah kak.
2: Iya, kita juga
0: sudah direncanakan.
2: Cara matang, tulis kertas.
1: Oke. Jadi masih banyak stok-stok konten lagi yang bakal ke up ya.
2: Tunggu aja ya.
1: Tunggu aja gitu.
2: Tapi setiap hari,
1: yang
2: ngasih.
1: Oke. Tadi sempat dimention sama Lois ya di awal teman Pro 2 ya. Kalau lagunya masih kita ini bakal jadi album ya next-nya ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Berarti akan ada single-single selanjutnya?
0: Benar. Ya,
2: betul banget.
1: Oke, boleh disepil enggak kira-kira enggak boleh berarti ini.
2: Ya, kita apa tuh, Kak?
1: Oke. Okay. Boleh disepil enggak kira-kira sejak dia mati sekali ini kan vibes-nya sedih banget ya. Apakah di next lagu akan bawa lagu sedih lagi atau berubah haluan?
2: Oh, untuk album ini mungkin yang di ini album yang satu ini mungkin
1: albumnya belum boleh dikasih tahu ya judulnya ya. Belum ya, belum ya, jangan kepancing ya,
2: kita
1: jangan.
2: Tunggu dulu, kita tunggu okay. Kakak okay. Ya okay. Jadi satu lagu ini sudah itu sejak dia mati sekali ini kan udah lagunya Dreamy Pop nih dan seterusnya untuk lagu ketiga sampai seberapa ya satu album kita bakal diisi sama genre yang seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, iya. Nah, untuk album kedua, ketiga, keempat, kelima itu nggak tahu.
1: Oke. Okay, ada project kan berarti ya sampai itu, ya. Album ke-20
2: Iya. Jadi dalam ya project ini kurang lebih kita nyiapin mungkin 8 lagu ya.
1: Oke.
2: Okay. Setelah ya sejak dia mati sekali ini akan merilis single-single berikutnya di sekitar bulan apa ya, Juli ya.
0: Juli.
2: Iya.
1: Bulan depan dong.
0: Iya.
1: Widih. Ditunggu berarti bulan depannya. Oke oke. Okay, okay. Berarti kita bisa bilang sejak dia mati sekali tadi sempat di-mention juga sama Mahapati, genrenya dreamy
0: pop.
1: Gitu.
0: Dreamy pop.
1: Iya. Oke oke.
2: Easy listening Kak kalau mudah.
1: Oke oke oke oke oke. Wow, menarik teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 dan juga kita nanti bakal challenge mereka untuk nyanyi ya dan juga mainan games juga teman Pro 2 tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 5,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama masih kita, ada Lois dan Mahapati, teman Pro 2, di studio kita di Pro 2 RRI Bener Lampung. Dan spesial banget hari ini, Angga selalu mengingatkan ya, siaran ini disiarkan juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, serta 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung. Dan tentunya live juga di YouTube kita di RRI Bener Lampung. Dan juga nih teman Pro 2 ya, ini didengarkan juga bisa di aplikasi kita di RRI Digital, teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin siaran malam hari ini. Apalagi ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 ya, yang ada proyekan baru masih kita. Yes, ada efek-efeknya nih ya, suara Angga ya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Tapi rata-rata nih ya, pertanyaannya agak aneh-aneh banget nih. Aduh. Ya. Mungkin bakal gue pilihin dua aja. Tapi rata-rata juga banyak yang minta Ois dan juga Mahapati nyanyi tipis-tipis dong. Wow. Oke, nanti ya teman Pro 2 ya. Tapi ini ada pertanyaan dari 08225890 sekian-sekian.
1: Halo.
0: Halo Kak Lois dan juga Kak
1: Halo
0: Mahapati.
2: Halo.
3: Halo.
0: Aku Cece. Aku di Kaliawi, Kak. Kak mau nanya, ini kira-kira lagunya apakah dari cerita pribadi, kata dia gitu. Tadi sempat di-mention enggak ya Lois ya?
3: Enggak.
0: Kalau Mahapati?
1: Ya udah, izin halo Cece dari Kaliawi. Ya. Izin untuk lagunya relate atau enggak ya? Yes, itu ya. Menurut saya juga punya suatu kenangan yang cukup relate ya untuk lagu ini.
0: Asik.
1: Ya. Tapi bukan perasaan yang kayak gimana gitu ya kan? Ya kan bisa, maksudnya kan bisa banyak hal ya dari isi lagunya tuh kan. Arti lagunya kan bisa mati dalam beberapa hal ya. Nah, aku ada pokoknya cerita, adalah pokoknya. Yeah.
3: Ya.
0: Kalau kamu mau dengerin ceritanya, nanti ya. Part 2-nya ya.
1: Part 2, dong, part 2 live di sini ya.
0: Nanti ada podcast juga kan? Langsung kita tembak ada podcast. Nanti kamu
1: ya, ingat ya, ingat pertanyaan ya.
0: Kalau kamu dengerin podcastnya bisa dengarkan di YouTube kita, RRI Bandar Lampung ya. Dan tunggu aja proyekan podcast ini kapan ya.
1: Siap.
0: Oke. Terus di bawahnya teman Pro 2 dari 08815121 sekian. Halo Kak, mau nanya, ini lagunya udah ada belum di sound TikTok ataupun Instagram?
3: Waduh, udah ada ya. Lagu kita udah ada di semua platform musik juga.
1: Semua platform udah ada, Kak. Semuanya. Iya, mau cari di mana aja, mau di WA pun udah bisa.
3: Udah ada.
1: Oke. Di status WA pun dipasang bisa.
0: Kamu mau buat gerakannya juga boleh ya.
1: Oke, itu berarti aransemennya baru ya?
0: Oke.
1: Kita buat dari situ ya.
0: Oke. Kakak mau briefing apa, Kak? Langsung aja, Kak. Kita enggak apa-apa, Kak, belak-belakan, Kak. Oke. Iya, ini ada manajernya juga teman Pro 2 ya, langsung kita datangkan ya. Nanti kata manajernya bisa buat konten dan jangan juga jangan lupa juga tag akun kalian ya.
3: Akun kita masih kita ya teman-teman.
0: Yes, gitu. Terima kasih abang ya. Oke. Banyak krunya di belakang layar ini ya teman Pro 2 ya. Tadi Angga sempat mention kalau banyak pertanyaan masuk di WhatsApp kita meminta Lois dan juga Mahapati menyanyikan nih part lagunya. Ada dari 08225890 sekian-sekian. Terus di bawahnya ada dari Karyana, ada Bila juga, dan ada beberapa lagi yang minta Kak boleh dong dinyanyiin partnya berapa?
1: Banyak,
0: lumayan ya. Soalnya lebih daripada satu ya. Oke. Mungkin boleh ya Lois dan Mahapati untuk menyanyikan lagunya, partnya aja, part tipis aja. Kalau mau lengkap kamu dengerin sendiri ya, atau request di Pro 2, jangan manja ya. Ini nanti kalau kamu mau lengkap bayar, nggak ding, bercanda. Boleh ya? Boleh? Mau siap-siap dulu? Atau aman?
3: Aman.
0: Oke. Aba dari siapa? Dari saya, nggak mungkin dong. Ini dia teman Pro 2, Lois dan juga Mahapati, masih kita dengan lagu Sejak Dia Mati Sekali. Ini dia teman Pro 2. Oke, belum dong. Nungguin ya. Nungguin ya.
1: Udah nungguin ya, Kak?
0: Nungguin ya. Oke. Sekali gitu lagi kan. Ini dia teman Pro 2 ya. Lois dan Mahapati dengan masih kita sejak dia mati sekali buat kamu semua.

0: gue sampai termenung nih ya dengan suara mereka berdua, teman pro dua ya.
1: Gimana? Aduh, wow. Jangan selalu digituin, Kak.
0: Wow. Dan lagu ini, teman pro dua, sejak dia mati sekali bisa kamu dengarkan di semua layanan streaming ya.
2: Iya.
0: Wow, keren banget sih. Nanti abis ini kasih tau ya rasinya bisa punya suara kayak gitu gimana ya?
1: Makan apa gitu ya? Latihannya berapa lama gitu ya?
0: Ya boleh ya. Nanti tapi di balik layar aja ya. Oke, karena ini waktunya udah nggak memungkinkan lagi teman pro 2 untuk berlanjut, teman pro 2 ya. Walaupun Angga masih pingin banget nih ngobrol lebih panjang lagi gitu, tapi tidak bisa teman pro 2 ya. Mungkin terakhir buat Lois dan juga Mahapati, apa yang ingin kalian sampaikan buat pendengar kita dan juga fans kalian nih?
1: Buat fans-fans ya. Oh, buat pendengarnya dulu aja.
0: Boleh.
1: Ya. Buat pendengar masih kita, semoga kalian bisa suka atau relate dalam lagu kita dan bisa menikmati lagu-lagu seterusnya dari masih kita. Bisa di manapun, bisa kalau lagi ngelamun, kalau lagi denger di jalan atau gimana, bisa enjoy lah dengan lagu-lagu kita, gitu aja.
0: Oke, dari Lois?
2: Buat kalian semoga bisa support kita terus di single-single selanjutnya. Yeah. Terus jangan lupa ya pantengin media sosial kita di TikTok, di Instagram ya, masih kita. Terus aku juga mau ngajak kalian buat konten pakai lagu kita, terus tag kita di masih kita, nanti kita repost.
1: Yuk, segera yuk.
2: Yuk. Bisa ya.
0: Oke. Terima kasih buat Lois dan juga Mahapati udah ngobrol barengan sama Angga. Nanti next time main lagi ya. Tadi kita ada perjanjian mau buat podcast juga kan ya.
1: Perjanjian.
0: Ya udah teman pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah mendengarkan Angga ya, di manapun kamu berada ya. Karena siaran juga disiarkan secara berjaringan ya. Terima kasih buat teman-teman Bengkulu, teman-teman Jambi, teman-teman Sungai Liat, dan juga teman-teman Palembang, serta teman-teman RRI Bandar Lampung, teman pro 2 ya. Dan ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, last you have sharing expressfulness only with pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa, Lois dan juga Mahapati, kayaknya kita ulang ya. Angga Labesa,
2: Lois,
1: Mahapati.
0: Pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2, sekali di udara, tetap di udara. Bye
2: bye.
3: For listening to Music Live Chat Special Weekend, disiarkan dari Pro 2 FM Network Gelaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.
4: Yo, baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Tepat.

105,1 FM Pro 2 Radio Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini ya, hari Sabtu 13 Juni 2026. Selamat bermalam minggu, cie, yang lagi malam mingguan. Kenapa syirik aja ya? Enggak dong. Tapi untuk teman Pro 2 yang lagi malam mingguan, selamat malam mingguan. Dan untuk kamu yang masih kerja di malam minggu ini, ya juga tetap semangat ya teman Pro 2. Jangan lupa makan ya. Dan juga untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk temenin ruang dengar kamu. Dan masih banyak informasi yang bakalan Arin update untuk kamu di malam hari ini. Jadi untuk kita jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih tiba-tiba kebangun jam 3 pagi terus malah susah untuk tidur lagi? Tenang-tenang, kamu gak sendirian ya teman Pro 2. Ternyata kondisi ini tuh cukup umum dan biasanya berkaitan dengan jam biologis tubuh. Menjelang pagi, hormon tidur atau melatonin itu mulai turun, sementara hormon kortisol yang bikin tubuh lebih waspada jadi justru naik. Nah selain itu, stres, overthinking, kualitas tidur yang buruk, sampai gangguan pola tidur juga bisa jadi penyebabnya. Nah kalau sesekali terjadi itu masih normal ya, tapi kalau sering banget sampai bikin lemas, susah fokus, atau mood berantakan seharian, sebaiknya mulai perhatikan pola tidur kamu. Coba tidur dan bangun di jam yang sama, kurangin main HP sebelum tidur, dan hindari kopi di malam hari ya teman Pro 2, supaya tidurnya enak dan nyenyak.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas! Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

termasuk tim yang buka mobile banking berkali-kali sehari cuma buat cek saldo kah? Hati-hati ya, karena kata psikolog, kebiasaan ini tuh justru bisa bikin stres makin parah, teman pro 2. Setiap kali lihat saldo dan merasa aman, ya otak merekamnya sebagai cara cepat buat meredakan cemas. Akhirnya, saat rasa khawatir muncul lagi, kamu jadi terdorong buat cek saldo terus-menerus. Padahal nggak ada transaksi baru sama sekali. Nah, kalau mau lebih sehat, coba jadwalkan waktu khusus buat cek saldo dan fokus bikin rencana keuangan yang jelas ya. Karena rasa aman yang sebenarnya bukan datang dari lihat angka di rekening terus, tapi dari tahu uangmu itu punya tujuan dan rencana, teman-teman. Jadi jangan terus-terusan cek saldo ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

pernah gak sih pas handphone kamu berdering malah langsung deg-degan dan berharap yang nelpon cuma kirim chat aja? Ternyata kondisi ini tuh ada namanya, yaitu ponphobia atau telephobia ya. Karena orang yang mengalami telephobia ini biasanya itu merasa cemas saat harus menerima atau melakukan panggilan telepon ya. Jadi penyebabnya bisa karena takut salah ngomong, takut dinilai orang lain, atau nggak bisa melihat ekspresi lawan bicara saat ngobrol. Nah, tandanya itu mulai dari sering mengabaikan telepon, lebih nyaman di chat aja, sampai jantung berdebar-debar dan tangan berkeringat saat handphone berdering. Jadi kalau kamu lebih pilih balas chat aja ya daripada angkat telepon, bisa jadi itu kamu pernah merasakan gejala telephobia, teman Pro 2. Karena memang ada orang-orang yang gak mau ditelepon atau gak suka ditelepon, lebih suka di chat aja ya. Biasanya dia suka mengaktifkan mode jangan ganggu, ya gak sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

rumahnya sering mati lampu tiba-tiba atau memprodua. Tenang-tenang, jangan panik ya, karena ada beberapa barang yang wajib siap di rumah biar beraktivitas tetap aman dan nyaman. Yang pertama itu pastikan punya lampu darurat atau senter yang baterainya selalu terisi ya. Yang kedua, ya jangan lupa isi penuh power bank supaya handphone kamu tetap bisa dipakai saat keadaan darurat. Nah, kalau cuaca panas, kipas portable itu juga bisa jadi penyelamat. Nah, selain itu pastikan toren atau tandon air itu selalu terisi penuh ya. Karena pompa air biasanya ikut mati teman produa kalau listrik padam. Dan satu lagi yang sering lupa, cabut colokan perangkat elektronik saat tidak digunakan untuk menghindari kerusakan akibat lonjakan listrik saat listrik kembali menyala. Siaga sebelum mati lampu biar nggak kelabakan pas gelap-gelapan ya, teman-teman. Intinya apa? Jangan panik ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Homipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Homipa lagi.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Jadi gak usah galau-galau di malam minggu ya. Kamu yang gak malam mingguan, ya cukup dengerin kita aja ya teman Pro 2. Teman Pro 2, siapa nih yang suka banget ikut donor darah teman Pro 2? Nah sebenarnya kalau misalnya ada yang masih takut donor darah karena khawatir darah di tubuh jadi berkurang, sebenarnya ya tenang-tenang aja ya, karena saat donor itu biasanya cuma diambil sekitar 350-400 ml darah dan tubuh kita itu bisa menggantinya kembali secara alami. Nah, menariknya donor darah itu enggak cuma bermanfaat buat penerima aja, tapi juga buat pendonornya. Nah, mulai dari dapat cek kesehatan gratis, ngebantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan sirkulasi darah, sampai bikin perasaan lebih bahagia karena sudah membantu sesama. Bahkan satu kantong darah yang kamu donorkan bisa membantu hingga 3 pasien yang membutuhkan. Jadi, selain baik untuk kesehatan, donor darah itu juga bisa jadi cara sederhana untuk menyelamatkan nyawa orang lain teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang suka banget ngemil di malam hari? Di tengah malam malah ya. Ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan loh teman Pro 2. Ngemil di tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Jadi secara tidak sadar, kamu itu memilih ngemil untuk mencegah lapar di tengah malam, baik sedang mengerjakan tugas lembur, bahkan saat maraton menghabiskan episode drakor terbaru. Ya memang enak sambil ngemil ya. Tapi kamu tau gak sih teman Pro 2, ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan ya. Mengutip dari Medical News Today, ngemil tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Dan juga dari studi-studi lain juga mengungkapkan bahwa orang-orang dengan variasi gen tertentu menjadi reseptor melatonin ya, merupakan hormon yang membantu siklus tidur. Jadi saat levelnya meningkat di malam hari, selain menyebabkan ngantuk, juga mengganggu sekresi insulin kamu. Nah, untuk itu beberapa peneliti juga dan ahli diet mengungkapkan karena banyak orang memilih jajanan kaya karbohidrat di malam hari seperti keripik, cookies, permen, atau popcorn. Nah, jajanan ini tuh lebih cenderung mengganggu kontrol gula darah dan meningkatkan resiko pre-diabetes dan diabetes teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget insomnia ya, jangan ngemil di tengah malam itu gak baik. Mending ngemil di siang hari aja, biar kayak lebih seru aja gitu.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

atau memprodua kesulitan tidur malam tentu dapat mengganggu produktivitas kamu di siang harinya ya. Bagi beberapa orang yang merasakan kesulitan tidur, sepertinya cara cepat tidur nyenyak berikut yang bakal Narin kasih bisa kamu coba. Bahkan untuk bisa meningkatkan kualitas istirahat hanya membutuhkan waktu 2 menit aja. Cara ini biasa dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat ya, untuk bisa terlelap dalam hitungan menit dan memaksimalkan waktu istirahat di malam hari. Cara cepat tidur nyenyak ala anggota militer Amerika Serikat ini ya, itu pertama kali dibagikan dalam buku Relax and Win Championship Performance oleh Lloyd Budweiser yang diterbitkan pada tahun 1981. Kemudian Justin Augustine, seorang pelatih kebugaran dengan lebih dari 1,7 juta pengikut di TikTok, itu mengunggah tips ini sampai sudah dilihat 7,2 juta pengguna. Wow. Teknik tidur cepat ala anggota militer Amerika Serikat ini tampaknya bisa kamu coba kapanpun dan dimanapun ya. Intinya dengan membuat seluruh bagian tubuh merasa rileks dan melakukan teknik pernafasan. Cara yang pertama itu menenangkan tubuh, teman Pro 2. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melatih menenangkan seluruh bagian tubuh dengan berbaring di kasur. Kamu dapat memvisualisasikan seluruh bagian tubuh untuk memberi perintah agar ujung rambut sampai ujung kaki itu beristirahat. Kamu perlu menenangkan tubuh secara sistematis, relax, dan menonaktifkan setiap bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki secara harafiah. Selanjutnya yang kedua, itu kendurkan otot. Jadi setelah otak distimulasi dengan perintah istirahat, selanjutnya kamu perlu mengendurkan otot-otot di dahi. Kemudian pejamkan mata, rilekskan otot pipi, rahang, dan fokus pada pernafasan dengan menarik dan menghembuskan nafas secara perlahan. Setelah itu, kendurkan bahu agar tidak tegang dan lakukan pengenduran otot sampai ke jari-jari tangan hingga terus menjalar ke ujung kaki. Selanjutnya, nafas secara perlahan, teman Pro 2. Dalam kondisi tubuh berbaring, mulailah menarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Setelah itu lakukan teknik ini dengan visualisasi merilekskan otot dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. So yang terakhir adalah visualisasi, teman Pro 2. Nah, latihan visualisasi mungkin sangat dibutuhkan saat melakukan teknik ini. Bayangkan dari ujung kepala jari sampai kaki merasa rileks seiring dengan tarikan dan hembusan nafas yang kamu lakukan. Dan juga setiap tarikan nafas, bayangkan juga ada sensasi hangat yang menjalar di dada, perut, turun ke paha, lutut, betis, hingga ke telapak kaki semakin merasa rileks. Menurut Agustin, teknik ini tuh bisa membantu kamu mendapatkan pikiran yang lebih jernih, melepaskan stres hingga membuat tubuh lebih rileks dan mudah terlelap dalam waktu yang cepat. Jika kamu baru mencobanya, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk tertidur akan sedikit lama. Tetapi kalau udah terbiasa dilatih, seharusnya kamu dapat dengan mudah tertidur hanya dalam waktu 2 menit aja. Meski nggak ada penelitian yang membuktikan efektivitas dari cara cepat tidur tersebut, namun pada dasarnya teknik ini tuh mirip seperti meditasi di malam hari dan dapat menjadi cara bagus untuk menjernihkan pikiran serta membuat seluruh

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aria ti ti ti ti.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih, teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal. Terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya, tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi gak jarang juga permen karet yang gak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu enggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang enggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang enggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu nggak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu nggak tinggal di dalam perut, teman Pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus, permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun, menukil laman Kids Health, ya, hal ini tuh terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang gak bisa dicerna, seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman-teman.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja, dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan, datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho. Pro 2.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Seratus lima koma satu Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program Madua 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah 1 tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah SAW.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pemerintah sukses merevitalisasi lebih dari 80.000 sekolah di seluruh Indonesia sepanjang periode 2026 hingga 2026. Maksud kami 2025 hingga 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan bahwa proyek renovasi dari jenjang TK hingga SMA ini ditargetkan tuntas untuk seluruh sekolah yang rusak pada akhir tahun 2028. Selanjutnya teman Pro 2, Kemendikdasmen melalui Badan Bahasa resmi menggandeng UMSU dan UMPRI Medan untuk memperkuat martabat bahasa Indonesia. Kolaborasi strategis ini berfokus pada literasi program BIPA serta mendorong bahasa Indonesia agar semakin diakui di kancah global sebagai fondasi ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa. Aku Vidya, demikian Info Pro 2 untuk pagi hari ini.
0: Pro 2 FM. 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,1 Radio FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar ya untuk pagi hari ini, untuk hari ini. Waduh, aku pikir ya tadi malam itu bakal hujan loh teman Pro 2. Atau ya kemarin lah tepatnya ya. Tapi ternyata enggak. Padahal kayaknya langit udah mendung banget ya kan. Nah mudah-mudahan hari ini nih, hari ini tuh cuacanya juga masih bersahabat kayak kemarin ya teman Pro 2. Jadi gak terlalu, awannya gak terlalu mencerang gitu ya, gak terlalu panas. Tapi ya kalau hujan kalian mau gak? Kalau aku sih jangan dulu ya hari ini ya, masih mau nyuci soalnya. Ya semangat untuk pagi hari ini teman Pro 2. Udah di akhir pekan, udah ketemu hari Minggu lagi. Mungkin aja hari ini ada perjalanan-perjalanan atau kegiatan-kegiatan, aktivitas yang bakal kalian lakukan ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya teman Pro 2 ya. Yang pasti untuk weekend ya seperti biasa pagi-pagi ya di Spada Pidia bakal nemenin kalian sampai nanti di jam 10. Jadi stay tune terus untuk ngedapetin informasi serta nikmatin lagu-lagu yang Pidia hadirkan buat kalian semuanya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kita ngomongin soal perakiran cuaca dulu untuk hari ini ya, teman Pro 2. Dikutip dari bmkg.co.id, teman Pro 2. Thank you, sure, yeah.

Teman Radue untuk mungkin lebih ke warga-warga Bengkulu ya. Gimana-gimana teman Radue, apakah hari ini kamu udah siap untuk nge-vibing? Waduh, tenang dulu ya teman Radue, karena cuacanya lagi agak galau ya. Kalau dikutip dari bmkg.go.id dan teman Radue, jangan tertipu sama suhu yang lagi panas-panasnya yang menyentuh 32 derajat Celcius, karena hari ini diprediksi bakal ada badai petir kencang melanda kota kita. Ini prediksi dari BMKG ya teman Radue. Jadi untuk saat ini kelembaban lagi tinggi banget di 78% dan presipitasinya menyentuh 70%. Artinya apa? Artinya hujan lebat itu siap-siap turun, plus bakal ada risiko banjir bandang teman Radue ya. So buat kamu yang mau keluar, mending tunda dulu atau jangan lupa bawa payung atau jas hujan ya. Tetap pantau info resminya dan stay safe, stay awesome.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Produ FM. Teman terbaik.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.